0: Nako Valorin Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
1: Ya, baik, terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai, dan saat ini

Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Priest, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kebalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman, ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin.

0: Lagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat kali ini. Anthony kirim ke belakang kepada Chin Rem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jazz, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur main dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola. Pemain dengan nomor punggung 19 tadi lagi-lagi rebutan bola, dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini Tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi. Dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas. Kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri. Di sana ada Anthony Robertson. Masih Robertson. Pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah. Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja. Tim Rem. Masih tim menguasai bola. Mencari rekannya. Alirkan ke tengah. Kepada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Jazz. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung menyelamatkan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan, namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini set Kolasinac, bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, ah sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat, dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alaybegovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina, berikan kepada nomor punggung 21 Stefan Radelić. Radelić umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alaybegovic, mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelić, berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut, dan kali ini dimulai ada Alex Freeman, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson, umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, menimang-nimang bola dia di atas kepala, dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman, umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola, berada kini dipelukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik, dia masih melihat rekan-rekannya, umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, maksud kami kan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard, Richards maju ke depan. Chris Richard berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Sergi Nodes. Sergi Nodes masih kerjasama dengan Alex Tillman, berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya, kali ini Valorin Balogun. Sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cop duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat kembali bola berhasil direbut, kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries, maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang, umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan, maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic, namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alaybegovic. Sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. dibuang saja tadi. Ada Amar Dedik dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorogin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelik, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nikola Vasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Zdjurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman. Pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nojes. Tarik mundur ke belakang kepada Alex Freeman. Umpan ke tengah kepada Chris Richard. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Nojes. Pendek saja dia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Alirkan ke sebelah kiri, ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi, nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri, karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katic tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tilman. Sudah mundur dua langkah ke belakang, Malik Tilman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun, tadi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Terjadi perebutan bola tadi tanpa kompromi, tadi bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seat Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adam berlari pelan, dia alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, pendek kepada Sergi Nodes, ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan fluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal, mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Claus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, perebutan bola di udara. direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini, namun kurang akurat. Jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia, dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan. Ada Sergino Des, umpan saja, sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan 1-2, kembali lagi ada Sergino Des masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie, umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Kristijan Pulisic, berikan kepada Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini, yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Radelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarek Muhammerovic, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi, ada Valorin Balogun, Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol! Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergi Nodens berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada adalah lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar, dia berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergi Nodes kali ini. Sergi Nodes umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin. Oh, Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emreddin Demirovic yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, baik saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas. Lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelic, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alay Begovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Mohamerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi, hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Chris, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic. Masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman. Masih Alex, alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie ke depan kepada Sergi Nudez. Masih Sergi Nudez menguasai bola, kembali ke belakang kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti, kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, kali ini dari lapangan tengah pertandingan. Kapten tim Rim menguasai bola kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman. Masih Alex menguasai bola, otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie, kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh sayang sekali, tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson, namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Volarin Balogun tadi dengan Tarik Mohamerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik. Namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin. Namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nudez. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nudez kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tarik kepada Christian Pulisic. Namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh sayang sekali, hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson, menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung. Oh! Umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan, kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Tim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Weston McKennie. Masih McKennie menguasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya Alex Freeman, ke depan kepada Sergi Nudez tadi maksudnya. Umpan kepada Weston McKennie, umpan dari Sergi Nudez tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergi Nudez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Tim Rim kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Tim Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Freeman. masih mencari rekannya. Umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun, nampaknya dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat, karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robertson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, melambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar set Kolisinak, bek kiri dari Bosnia Herzegovina sudah menimang-nimang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2, masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini, ada set, berikan umpan saja, sodoran kepada set Kolusinak. Umpan satu dia, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Il, Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic, umpan lagi, sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan, masih berikan kepada Armin Gigovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nikola Katic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nikola Vasil. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan, maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prawiranegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung, ya, Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya, Nikola Vasil, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi, karena memang dari menit-menit awal ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui bola gun Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi, untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis, maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Valorin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia, dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stephen Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan, deras datangnya bola. Sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri. Penyerangan Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic. Namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergino Des. Sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergino Des yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelik. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelik, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibegovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung tim medis masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibegovic yang tersungkur tadi. Mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Ya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, memasuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang nanti akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Valerian Balogun justru di menit-menit akhir, itu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Yeah. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
2: Yeah. Bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
3: Iya.
2: Yeah. Nah, memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan dah baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke-11 Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
3: menambah pundi golnya dia ya.
2: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat, ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya ke atas meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, Bung.
3: Yeah.
2: Tidak solid, tidak disiplin mengawal mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion San Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
3: pendukung Amerika, tuan rumah.
2: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
3: Tillman,
2: kemudian juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
3: Ya. Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
4: Selamat pagi Om Ruisen.
3: Salam olahraga. Baik Pak Kendi, menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
4: Babak kedua terjadi seri.
3: Babak kedua?
4: Iya seri, artinya penentuan itu pemenang apa? Penentuan pemenangnya itu ditentukan di extra time, itu harapannya.
3: Oke, extra time. Jadi
4: saya nonton Senegal tadi dengan Belgia, terhibur sekali.
3: Ya, oke.
4: Kita kan cuma berharap hiburannya menikmati bulan. Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
3: Ada extra time, baik. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
5: Halo, selamat pagi.
3: Iya,
5: salam olahraga Bung Yanto.
3: Iya.
2: Salam olahraga Jaya.
5: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
3: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
5: Amerika
3: seperti apa?
5: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
3: Untuk keunggulan Amerika nanti ya.
5: Iya, karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
3: Oke, baik. Ya.
5: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
2: Sama-sama.
3: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
5: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
3: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
6: Begini artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang mungkin yang saya perhatikan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya karena di sebagai tuan rumah ya, jadi saya justru ingin menampilkan bahwa musimnya ini artinya bagus juga permainannya ya. Jadi saya mungkin bisa memperbaikikan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan
7: waktu.
6: Ya untuk Pak Yanto selalu ya, ini legenda dan legenda

0: yang namanya siapa itu yang nomor 10.
1: Oh, polisi. Dari mana? Amerika.
0: Luar biasa itu. Waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
0: Awai iya 2-0 ya. Saya respect sekali ya. Ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu.
1: Ah.
0: Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
1: Akan bertambah. Oh, baik.
0: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
1: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
0: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi. Iya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yato. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
2: Iya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia. Mereka semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang cermatan,
1: back pass ke belakang ya,
2: ini yang pengaruh. Nah kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga seperti yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi pergerak mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
1: impresif ya, begitu ya,
2: terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti Bung.
1: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
2: Ya kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik Bung.
1: Terbaik ya.
2: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Sepanjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan. Misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu baik.

0: banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya. Kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham.
1: Ya.
0: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana, ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Hasikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Nah, tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena ya, satu ini masih
1: riskan ya.
0: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan,
1: ya,
0: ini akan mempersulit Amerika ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung.
1: Yeah, ya,
0: yeah. Ini kan juga artinya pengalaman
1: adu penalti
0: agak kurang ya, jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
1: Belanda
0: juga Belanda ini, dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
1: Jerman ya,
0: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya, sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja ya, sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya.
1: Ya.
0: Artinya apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin.
1: Ya.
0: Dan kita kenal juga dia di babak penyisihan grup mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
1: Ya. Dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosian Anwar dan Erik Hamzah.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babares, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kalau ini timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan. Christian Pulisic ternyata menendang bola saja ke depan, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada, maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau penumpan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Sead Kolasinac. Sead Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, dia merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Sead Kolasinac, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya, dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Ah, sundulan tadi dilakukan oleh Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi bola, dipetik di udara oleh Nikola Vasil. Dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Demirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki timnas Amerika Serikat. Ada Kate Richards, Chris Richards, berikan saja bola kepada nomor punggung 17, Malik Tillman. Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah disiapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26, yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik, bersama juga ada nomor punggung 20, yaitu Esmir Bajatrevic. Esmir Bajatrevic juga akan dimasukkan, ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan tadi. Sunjik digantikan juga oleh nomor punggung 6, ada Benjamin Tahirovic. Iya. Dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarit. Dan pada pertandingan kali ini sudah 3 pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Menimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3 Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Mahmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Freese. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedic tadi, pindahkan bola kepada Esmir Bajakratovic. Ke tengah kirimkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mister gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat dan skor saat ini masih 1-0 untuk unggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina.
3: sudah dilakukan tendangan gawang Matrice. Jauh ke depan di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedic yang sudah memegang bola. Oh, namun diberikan kepada rekannya, siapakah yang akan melakukan? Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerin Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat. Kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7 Amir Dedic ke belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Muhammerovic, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Emir Dedic tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan. Ada Valerin Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmud, berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan, Kerim ataupun tarik Muhammerovic lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, tengah kepada Ermin Dedic tadi maksudnya, namun kembali ditarik mundur ke belakang. Bermain 1-2, memancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri. Para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan ada Amir Dedic tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini tarik Muhammerovic ke sebelah kiri. Kali ini ada Kerim Alaybegovic ke menyisir sisi sebelah kiri. Kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Muhammerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Amir Dedic, masih Amir Dedic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju ke sebelah kiri? Kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Amir Dedic tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valerin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Christian Pulisic, kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valerin Balogun. Terjatuh Valerin Balogun. Kita nantikan nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Muhammad Rofiks. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan kedua pemain yakni dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Muhammad Rofiks. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan, pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan, wasit saat ini akan melakukan VAR check possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Muhammad Rofiks tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Klaus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valorin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
4: The number 20 United States Committee Civil Service foul.
3: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Klaus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Valorin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Muhammad Rofiks tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Valorin Balogun.
2: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
0: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Apalagi ya, timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Artinya pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, selain itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap, Bung.
2: Ya, kali ini serangan dari Bosnia. Tendangan dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti, menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik ke-50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, utak-atik dia berikan kepada Karim Ajbegovic. Karim Ajbegovic merangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik masih umpan lagi belakang, dia berikan kepada Seth Kolesinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Ajbegovic. Kali ini ada Seth Kolesinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Masih back pass lagi ke belakang, mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini. Umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak. Kolesinak kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak. Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik tendangan langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajratarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes, mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain, berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Triman. Bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina, namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brazil memberikan hydration break untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramiranegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
0: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali, berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang atau daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan, Bung.
2: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
0: Ya.
2: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah, yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
0: Ya.
2: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
0: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan, karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bung. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
3: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic, kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahmik di sana, kembalikan kepada Karim, alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amar Dedik, kembalikan kepada Karim, ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic, ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik, kembalikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali, meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alaybegovic, kembalikan kepada Esmir. Kali ini Amar Dedi, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahmik, kepada Tarim Mohamerovic, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matt Priest. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic, namun dicuri. Kali ini kembali Sergino Des dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard kepada Jim Rim, kali ini alirkan, kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Weston McKennie. Sayang sekali umpan yang cukup deras tadi Pulisic kepada Weston McKennie. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada 2 pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan mencoba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Karim Tarik Mohamerovic alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajrak Tarifik. Menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic. Kembalikan kepada Ermin Mahmik. Tengah kepada Benjamin Tahirovic. Tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15. Kirimkan umpan lambung Tarik tadi, namun kembali jatuh. Tendangan langsung tadi Kerim Alaybegovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar. Saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman ke belakang kepada Tim Rim. Depan lagi kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26 Ermin Mahmik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat. Ada kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Pendek ke tengah kepada Tilman. Masih Tilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Winston McKinney. Masih Tilman, ada Christian Pulisic, dan gol! Oh, sayang sekali Christian Pulisic. Christian Pulisic, sayang kali, sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang. Golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic, karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offside. Oh ya, nampak jelas sekali saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tilman, Malik Tilman tadi, sudah berada dalam posisi offside sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adam, disapu saja bola, disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan Sergei Barbares tadi, masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus. Mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares, karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson. Kirimkan umpan pendek kepada Sergino Des. Langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan. Masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21 nampaknya Stefan Radelic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergino Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman menatap gawang dari Bosnia. Tillman masih kita nantikan. Tillman tendangan langsung. Tillman, oh, gol, gol, gol, gol! Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
0: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurang siapan penjaga gawang dari dari Bosnia ya, penjaga gawang Nikola Vasil ternyata kurang bersiap. Karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah, dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan sebaliknya bagi Bosnia, walaupun bermain dengan 11 orang, agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
3: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar. Meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia yang langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic. Masih Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Nodes. Masih Sergio Nodes, siapakah yang dirujuk ke depan kepada Weston McKennie. Ya, baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammerovic. Masih Tarik Muhammerovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi, kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tillman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia Coba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Tim Rim. Kembali bola jatuh di kaki Mahmud Rupik. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan, ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Mohamed Rofiq. Masih Mohamed Rofiq, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi. Kiper Matt Priest tadi nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter, nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi, nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian, ada Sergino Des yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergino Des dan Christian Pulisic tarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi disapu saja, dicocor bola meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Lejbegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic. Masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Tim Rim. Kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing. Oh, sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik, sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26, Ermin Mahmik, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala, tidak berhenti di situ. Kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajrak Tarevic yang langsung menyalirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada Tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alaibegovic, masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Mohamerovic, masih Mohamerovic, masih mencari rekannya. Kepada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaibegovic, masih Alaibegovic, masih Alaibegovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91, tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
2: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alaibegovic. Karim Alaibegovic langsung saya mendengar, Karim Alaibegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah kanan, mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries, melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jatuh direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams, ada Weston McKennie menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus, stop bullying.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

untuk Anda pendengar yang pagi hari ini mungkin sudah sampai di tempat aktivitas Anda, semoga lancar ya untuk kegiatan-kegiatannya di hari Kamis ini. Tapi untuk Anda yang masih ada di jalan pendengar ini, Anda yang mungkin ke kantornya nanti bisa agak siangan begitu ya. Hari ini akan ada dua aksi penyampaian pendapat yang akan berlangsung di Jakarta begitu. Kalau Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri ini bilang bahwa aksi yang pertama ini akan digelar oleh Gerakan Ojol Indonesia Bersatu, tempatnya di kawasan Monas Gambir mulai pukul 10 pagi ini. Unjuk rasa dari Gerakan Ojol Indonesia Bersatu ini dan juga ada beberapa elemen di wilayah Gambir ya pukul 10. Di waktu yang bersamaan pukul 10 juga, aksi unjuk rasa juga digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi bersama dengan sejumlah elemen massa lainnya di kawasan depan gedung DPR MPR RI Senayan ya. Ini untuk mengamankan jalannya aksi, ada sebanyak 1.246 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan juga Polsek Jajaran yang disiagakan di kedua lokasi. Apel gelar pasukan sudah dilaksanakan sejak pukul 8 pagi tadi sebagai bagian dari persiapan pengamanan. Sementara itu, kalau mungkin Anda bertanya-tanya apakah ada rekayasa lalu lintas ya di sekitar objek lokasi, ini untuk rekayasa lalin akan diterapkan sesuai dengan secara situasional begitu di lapangan dengan pertimbangkan kondisi dan juga jumlah massa yang ada di lapangan. Jadi buat Anda harap berhati-hati yang ada di jalan dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan kalau memang nantinya akan ada pengalian arus ya.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Pak, tadi ada yang telepon.
6: Telepon?
5: Katanya kurir, mau antar paket COD. Hah? Padahal ibu gak pesan apa-apa.
6: Hati-hati loh, Bu. Terus dia bilang apa?
5: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya gak pesen ini.
6: Wah, bener itu. Tindakan ibu udah bener. Itu pasti modus penipuan.
5: Oh.
6: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit, sebutkan untuk konfirmasi pembatalan, kayak gitu.
5: Oh gitu, Pak.
6: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
5: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
6: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak, Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
5: Ya ampun, gitu ya, Pak.
6: Iya.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi ini ya. Pendengar, harga Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter ya, menjadi Rp19.300 mulai tanggal 1 Juli 2026. Dan penyesuaian harga ini berlaku efektif mulai tadi malam pukul 00 waktu Indonesia Barat di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga ini juga menurunkan harga Pertamina Dex sebesar Rp3.650 per liter. Selain itu juga harga Dex Lite ini juga mengalami penurunan sebesar Rp3.300 per liter mulai Juli 2026 ini. Penyesuaian harga ini merupakan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh Pertamina Patraniaga, dan evaluasi ini mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia serta juga kondisi perekonomian masyarakat. Pertamina Patraniaga juga menyampaikan penyesuaian harga ini sudah mengikuti mekanisme yang berlaku ya, di mana perusahaan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan ini. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id.

0: Masih banyak barang bekas nih yang bisa nampung air. Perlu dicek ini. Bu Pita?
1: Pak RT, selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Siang Bu Pita. Saya lihat ada ember dan kaleng-kaleng bekas yang berisi air di halaman rumah Bu Pita. Itu bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah loh Bu Pita.
1: Oh gitu ya Pak RT. Tapi itu kan airnya cuma sedikit Pak. Saya rasa gak masalah deh. Lagian sebentar lagi juga kering sendiri kok.
0: Justru walaupun sedikit dan sebentar, itu sudah cukup untuk nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus dulu, Bu.
1: Gitu ya, Pak RT. Saya kira selama ini aman-aman aja. Kalau gitu nanti deh saya bersihin dan saya buang ya.
0: Betul, Bu Pita. Kita lakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan remehkan genangan air sekecil apapun. Cegah demam berdarah sejak dini, mulai dari rumah kita.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
3: Dengar, sekarang sudah hampir pukul 10 pagi, tandanya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta pagi ini, edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang sudah menyimak Jakarta pagi ini. Tadi juga sudah menyimak pertandingan bola ya, Piala Dunia Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina yang kemudian dimenangkan oleh Amerika Serikat yang memastikan untuk masuk ke atau maju ke putaran 16 besar ya. Untuk Anda semuanya pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga juga dilancarkan semuanya. Selain ini akan ada informasi yang menarik di Jakarta siang ini sampai dengan pukul 15 sore hari nanti. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang. Sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi pendengar RRI. Kabar baik semuanya ya. Hari ini semoga menjadi hari yang menyenangkan. Kita awali dengan hal-hal baik. Salah satunya mungkin mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Ada saya Dede Firdaus yang hadir di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore ya, untuk edisi Kamis di 2 Juli 2026. Awal bulan harusnya sih ada semangat baru dengan beberapa target yang bulan ini kembali memenuhi kegiatan Anda, aktivitasnya. Jadi kita terus semangati di Pro 1 RRI Jakarta dengan lagu-lagu bagus ya. Yang seperti kali ini saya punya dengan Piu, dengan sesuatu yang indah.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 untuk Anda masih bergabung di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi kalau misalnya siang hari ini Anda ingin bergabung, berbagi informasi atau ya sekedar menyapa saja di Jakarta siang ini, Anda bisa langsung di 0811-7972-7912 ya. Dan pendengar pastinya juga informasi lain ya akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Jadi salah satunya adalah ini yang cukup juga kemarin banyak dibahas gitu ya pendengar, terkait beberapa informasi yang mungkin juga pendengar juga sempat mendengar, informasi yang kita ambil yang pastinya pendengar di sini terkait dengan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta ini meningkat pada Mei 2026 ya. Jadi pendengar, dari Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta yang melaporkan jumlah penumpang angkutan umum di ibu kota ini yakni MRT Jakarta, LRT dan Transjakarta ini meningkat pada tahun ini di tepatnya bulan Mei 2026. Karena kemarin juga sempat ada penggratisan di hari ulang tahun Jakarta ya, di mana jumlah penumpang MRT Jakarta ini mencapai 3.857.000 orang. Kemudian juga untuk jumlah penumpang LRT ini sekitar 119 juta orang. Dan penumpang Transjakarta termasuk Mikrotrans ini mencapai 35 juta orang. Jadi dari Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan bahwa secara bulanan jumlah penumpang tiga moda transportasi tersebut ini sebenarnya turun ya. Tapi di sini sementara untuk jumlah perjalanan MRT Jakarta pada Mei ini di mana juga turun baik secara bulanan maupun dibandingkan April ya. Tapi untuk tahunannya ini naik pendengar. Sedangkan untuk Transjakarta juga sama, jumlah armada yang beroperasi pada Mei ini sebanyak 4.639 unit, naik sebesar 1,09% dibandingkan dengan April yang hanya 1,07%. Jadi kalau misalnya Anda juga termasuk yang tiap harinya menggunakan transportasi umum ya, menghindari kemacetan, tapi ternyata di transportasi umum juga cukup padat, wah ini sambil menikmati juga, sambil menikmati lagu-lagu di Pro 1 Jakarta, ada saya Dedy Firdaus sampai nanti jam 3 sore.

0: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
1: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
0: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
1: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuma takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
0: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
1: Padahal nih ya, belum tentu semua yang rame itu cocok sama kita.
0: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
1: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
2: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
3: Itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

0: Kok kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
1: Eh, ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
0: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
1: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
0: Tapi kan kelihatan bekas.
1: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
0: Aku kira cuma barang murahan.
1: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
1: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas, hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.

Tapi pendengar, semoga lagunya tidak membuat Anda jadi ngantuk gitu ya di jam-jam koma yang sedang hadir melanda Anda di siang hari ini. Karena mungkin juga kalau jam-jam pagi yang tugasnya tadi pagi udah agak sedikit kelar, jadi siang ini mungkin agak nunggu meeting atau juga nunggu makan siang baru nanti sibuk lagi. Kayaknya sambil dengerin Pro 1 Jakarta, dengerin lagu-lagu bagus gitu ya, terbawa dengan suasananya. Anda juga masih boleh kita tunggu bergabung melalui 0811 7972 7912. Pendengar, dari petugas gabungan ini kembali melancarkan operasi cabut pentil ya, atau OCP, bagi kendaraan yang parkir di kawasan Sentra Primer Barat atau SPB Kembangan dan Jalan Kembangan Raya Kembangan Selatan Jakarta Barat pada kemarin ya. Jadi memang dalam operasi yang dilaksanakan oleh 45 petugas gabungan ini, sebanyak 10 kendaraan roda 2 berhasil ditindak. Wah, ini banyak juga nih ya. Dari Kepala Satpol PP Kecamatan Kembangan Asmar Panjaitan, di mana menuturkan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah atau Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Nah, kegiatan ini menyasar sejumlah titik rawan kendaraan yang parkir sembarangan nih pendengar, dan juga pedagang kaki lima yang menempati badan jalan. Jadi petugas menindak ada 10 kendaraan roda 2 di kawasan Sentra Primer Barat Kembangan ya, dengan cara mencabut pentil ban motornya. Wah, ini lumayan repot nih ya. Sementara itu dari Camat Kembangan, Fahmi Karsawijaya mengatakan bahwa kegiatan Rabu Tertib ini diharapkan memang dapat mengedukasi masyarakat untuk selalu mematuhi setiap aturan yang berlaku ya. Jadi tidak sembarangan parkirnya pendengar, dan juga apalagi berjualan di menempati jalan trotoar yang mengganggu pengendara atau juga jalan pengguna jalan yang lain ya. Pendengar, kalau yang saat ini juga ada niatan parkir sembarangan, hati-hati. Tahu ada penindakan ya. Jadi parkir di tempat yang sudah disediakan.

0: pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Bu Nia, si anaknya Bu Dias udah kerja kantoran, masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya, Bu?
2: Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
1: Ah, masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
2: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
1: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?
2: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
1: Jadi kepikiran juga. Mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
2: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?
3: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI ya untuk menyimak dinamika olahraga sekitar 30 menit. Nanti setelah itu saya Didi Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta siang ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kami kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
2: Merci de nous avoir.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kareswara Rizky Protogereri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.
0: Kuning

0: Dari arena voli, Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang.
0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

Program Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak dinamika olahraga ya bersama dengan Pro 3 RRI, sekarang kita kembali bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda di hari ini tentunya, di hari Kamis 2 Juli 2026 sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Menemani santap siang Anda kali ini, Anda boleh bergabung sambil berbagi informasi, berbagi cerita tentang makan siang apa kira-kira Anda hari ini. Udah bekal dari rumah atau makan siang nanti pakai ojek online atau datang ke tempat ya? Ceritain di sini di 0811 7972 7912.

0: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga memakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
10: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Pendengar, Anda masih bersama saya Dede Firdaus yang menemani di Kamis siang hari ini ya. Jadi kalau ternyata memang Anda memutuskan untuk makan siang di luar dengan teman kerja, dengan atau mungkin janjian sama teman yang kantornya berdekatan, kita janjian aja makan siang karena punya waktu sekitar 1 jam misalnya sebelum nanti jam 1 balik lagi kantor, ya itu mungkin menjadi pilihan di siang hari ini. Ada gak sih tempat-tempat yang mungkin direkomendasikan ya untuk dikunjungi atau juga menu-menu yang sepertinya siapa tahu ini menggugah selera teman-teman yang lagi dengerin juga di rumah, di kantor gitu ya, dengan menu-menu yang bisa Anda rekomendasikan di siang hari ini. Kira-kira makan apa ya dengan cuaca lagi panas gini, kemudian juga lagi kekebalan tubuh harus selalu dijaga. Saya rasa beberapa makanan yang sehat gitu ya, itu bisa menjadi pilihan. Anda bisa gabung ceritanya di siang hari ini melalui 0811 7972 7912. Pendengar, jadi beberapa yang mungkin Anda ingin sampaikan, ingin ceritakan di siang hari ini, termasuk yang lagi di rumah ya. Kalau misalnya baru beres santap siang atau baru beres masak ya, karena tadi pagi cukup riwa banget nih Dek, kayaknya habis dari pasar, kemudian motong-motong, masak dan yang lainnya. Siang hari udah siap semuanya, tinggal nunggu semua ngumpul, kemudian makan bareng. Wah, itu enak banget ya. Kadang momen-momen seperti itu yang selalu dirindukan ketika tiap hari selalu sibuk dengan aktivitasnya, ketika kumpul di rumah, lagi pada di rumah atau lagi WFH, kita bisa menikmati makan siang bareng di siang hari ini. Ada yang mau cerita siang hari ini makan apa? WhatsAppnya saya tunggu di 0811 7972 7912.

0: Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun flyover Latu Menten di Jakarta Barat yang terintegrasi dengan layanan transportasi publik. Flyover tersebut akan dilengkapi halte Transjakarta dan fasilitas lift untuk memudahkan akses penyandang disabilitas, lansia, serta masyarakat umum menuju stasiun Grogol dan jaringan transportasi lainnya. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum, serta memperkuat sistem transportasi terintegrasi di ibu kota. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membangun dua jembatan penyeberangan orang di kawasan Jalan HR Rasuna Said yang mengusung konsep Gembok Cinta. Fasilitas tersebut akan menjadi bagian dari penataan kawasan bekas jalur monorel sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih menarik bagi masyarakat. Pemerintah berharap keberadaan jembatan ini dapat mempercantik wajah Jakarta, meningkatkan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus menjadi ikon wisata perkotaan baru di kawasan Kuningan. Sekian kilas berita siang hari ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.

0: militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Lihat nih, video pantai dan laut Indonesia ini masuk FYP aku lagi.
2: Wah, pasti keren banget. Laut Indonesia memang gak ada habisnya buat dibahas.
1: Aku sampai kagum. Selain pemandangannya cantik, ternyata banyak juga hasil laut dan wisata bahari yang bisa bantu ekonomi masyarakat.
2: Makanya potensi laut Indonesia harus makin dikenal. Gak cuma oleh wisatawan luar negeri, tapi juga kita sendiri.
1: Aku sih biasanya ikut promosi lewat media sosial. Share video, artikel, atau cerita tentang destinasi dan produk laut lokal.
2: Aku juga. Sekarang promosi bisa lewat banyak cara loh. Ada Instagram, TikTok, YouTube, sampai grup WhatsApp.
1: Hal sederhana kayak gitu ternyata bisa bikin makin banyak orang bangga sama kekayaan laut Indonesia ya.
2: Karena laut Indonesia bukan cuma indah, tapi juga punya potensi besar untuk masa depan bangsa.
0: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

dengan Terluka Menginginkanmu. Wah, ini runner up ya dari Indonesian Idol, yang pastinya juga mungkin salah satu dari Anda juga suka dengan lagunya Magna Tama yang sekarang lagi hiatus ya, lagi menempuh pendidikan di luar negeri untuk magisternya. Tapi yang pasti pendengar, lagu-lagunya, karya-karyanya selalu kita nantikannya di tanah air. Dan pendengar, siang hari ini kira-kira ada yang setuju gak sih kalau misalnya dengan cuaca terik, kalau ngopi tiap hari udah agak dikurangin, minum manis-manis juga udah harus dihilangkan gitu kan. Saya rasa salah satu yang bisa kita ganti adalah bisa menikmati minuman matcha. Wah, udah pokoknya anak jaksel banget makannya matcha, minumnya matcha. Tapi ngomong-ngomong tentang matcha sendiri pendengar, banyak orang kan mengira kalau misalnya matcha ini populernya kan memang di Jepang. Kemudian juga orang ngiranya ya memang berasal dari Jepang. Tapi pendengar, jadi bubuk hijau ini, bubuk teh hijau ini yang punya sejarah panjang di negara Asia sebelum akhirnya sekarang sudah populer banget ya, termasuk di Indonesia. Yang dimana informasinya pendengar, kalau selama ini matcha ini berasal dari Jepang, padahal sejarahnya mencatat bubuk teh hijau ini lahir dari China. Iya, bahkan ini udah jauh berabad-abad yang lalu ya. Dimana pendengar, kalau kita lihat dari perjalanannya sekarang sampai mendunia, beberapa faktanya seperti misalnya pendengar, perjalanan panjang dari matcha ini yang akhirnya menyempurnakan tradisi minum matcha, kemudian juga orang-orang sekarang udah banyak yang menjadi minuman kekinian bahkan gitu ya. Dan ini hadir pada dinasti Tang di 618-907, di mana daun teh ini yang dikukus kemudian dipadatkan menjadi balok, dan cara ini memudahkan penyimpanan, kemudian perdagangannya juga sama. Dan ketika mau diminum nih pendengar, balok teh tadi yang udah padat ini digiling menjadi sebuah bubuk, yang artinya bubuk ini akhirnya kemudian direbus sama air panas dan disaring, akhirnya menjadi minuman matcha bahkan sampai sekarang. Bahkan dulu katanya ditambahkannya bukan sama gula pendengar, ini sama garam. Karena kan memang matcha pahit ya, mungkin kalau sekarang udah enak pakai gula, pakai krim, pakai susu, zaman dulu tuh bahkan pakai garam pendengar. Yang informasi lainnya dari matcha ini pendengar, bahkan matcha ini pernah menjadi bagian dari budaya elit China. Jadi pada masanya di dinasti Song ini, minum matcha ini menjadi budaya bangsawan. Nah, para biksu Buddha, kemudian juga para petinggi-petinggi, ya ini menjadikannya sebuah ritual. Atau misalnya ada tradisi, bahkan sana sampai ada mengocok tehnya, ini untuk menghasilkan busa terbaik. Sampai sekarang masih ada sih sebenarnya gitu ya. Bahkan ada juga seperti muncul menghias permukaan teh dengan cikal bakal latte art sampai sekarang gitu ya. Bahkan tradisi minum bubuk teh ini berkembang pesat di China. Nah, kira sekarang menyebar ke Jepang, kemudian produksinya juga banyak di Jepang, bahkan sampai di tanah air Indonesia juga udah banyak penggemar matcha ya. Jadi kalau misalnya mencari minuman, pesan apa Mas? Matcha. Apalagi kalau udah campur-campur sama creamy, sama latte, wah itu enak banget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Kayaknya lagunya cocok ya untuk Anda pendengar yang lagi mencari permintaan maaf darinya. Agak repot juga sih mendengar kalau misalnya udah berbagai cara tapi ternyata masih belum dapat selesai dengan baik. Kayaknya harus dibicarakan baik-baik juga ya dengan beberapa effort yang udah dilakukan pendengar. Sambil menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini, menemani makan siangnya juga. Atau mungkin kalau yang memilih untuk, saya gak makan siang deh, tadi pagi udah sarapan kenyang banget, mungkin nanti makan sore baru malam gak makan lagi. Wah, adakah di antara Anda yang sama seperti itu pendengar? Jadi kalau siang hari ini cukup ngopi misalnya, atau juga menikmati kue-kue cemilan yang menjadi pilihan Anda siang hari ini. Tapi hati-hati ya, kadang kita gak makan tapi ngemil. Ngemilnya tuh justru lebih banyak daripada makannya kalorinya. Nah ini nih yang kadang tidak masuk perhitungan, yang ada malah menjadi makin menimbun lemak gitu ya. Pendengar, ngomongin tentang cemilan ya, ini salah satu kue ikonik di Indonesia, kue khas yang memang sebagian orang menilai bahwa makanan ini kan lengket gimana gitu ya. Tapi ternyata memang rasanya banyak enak dan banyak yang suka pendengar. Jadi kalau kita lihat ya dari situs Taste Atlas baru-baru ini membagikan daftar kue paling ikonik di dunia, dan Indonesia yang masuk adalah kue lapis. Wah, tahu kan kue lapis ya, yang banyak juga biasa ada di ketika misalnya orang ada perayaan, kemudian juga ada dalam snack ya kan. Sekarang udah banyak modern dan warnanya udah macam-macam pendengar ya. Jadi memang kue tradisional ini merupakan salah satu representasi budaya dari setiap negara. Nah, akhirnya yang menjadi simbolnya, jadi ikonnya, dan bahkan menjadi simbol dari upacara adat yang sekarang juga menjadi sarana pelestarian sejarah dari generasi ke generasi pendengar. Jadi memang tiap negara pasti punya makanan yang paling ikonik dari mereka ya, bahkan dari kue tradisionalnya. Nah, dalam unggahan terbaru dari Taste Atlas, mereka membagikan daftar kue paling ikonik di dunia. Nah, kuenya yang masuk dalam daftar ini pun mulai dari cheesecake, kemudian juga beberapa makanan lain, termasuk yang dari Indonesia adalah kue lapis Indonesia. Nah, menarik kan? Karena ini Indonesia akhirnya bersanding dengan beberapa kue lainnya seperti Palfova, kemudian juga ada cheesecake dan yang lainnya juga hadir nih pendengar. Bahkan kue lapis Indonesia ini juga tergolong yang sangat ikonik di dunia, karena memang di situs Atlas ini pendengar penilaiannya adalah 3,8. Nah, bahkan kudapan tradisional ini pun mendapat komentar seperti punya tekstur yang kenyal atau lembut dan dibuat dengan metode berselang-seling atau berlapis-lapis. Bikinnya kan lama ya. Jadi memang pendengar, makanan ini juga ya, dari proses pembuatannya ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Bahkan proses yang rumit ini menjadi filosofi tentang kesabaran, kemudian ketelitian, dan keharmonisan dalam menjalani sebuah kehidupan. Nah, kue lapis ini juga syarat akan makna yang secara umum melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan rejeki yang berlapis-lapis. Nah, pertanyaannya, kalau Anda nih pendengar makan kue lapis, tim yang dimakan sehelai-helai, berlapis-lapis, atau langsung gigit aja? Nah, menarik kan? Karena tiap orang pasti makannya beda-beda dari kue lapis yang jadi makanan ikonik dari Indonesia.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
2: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas. Sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apa lah.
1: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
2: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
1: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
2: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
1: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
2: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
1: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Pendengar Pro1 RRI Jakarta, saya rasa udah selesai waktu istirahat Anda di jam makan siang yang pastinya diiringi lagu-lagu dari Lila, Bernafas Tanpamu. Jangan bikin ngantuk ya, dengerin lagu galau, kemudian habis makan siang, masuk-masuk di jam koma siang hari ini pendengar. Karena saya rasa kalau lihat jam kan masih cukup panjang ya untuk produktivitas kita di hari ini. Artinya masih terus kita semangati dengan informasi-informasi akan kita terus hadirkan di Jakarta siang ini bersama saya Didi Firdaus. Pendengar, di jam 1 tepat kita akan menanti warta berita daerah. Nanti kita akan hadirkan informasi-informasi aktual terkini ya dari seputar Jakarta.
1: Jadi gitu menu favorit mereka.
2: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejak

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%. Budgetnya 259 miliar rupiah.
3: Jadi memang aspek keselamatan itu sangat diperlukan dalam membangun transportasi di DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pembangunan flyover Latu Menten selesai pada akhir tahun ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebut perilaku penggunaan jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di Jakarta Barat, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pembangunan flyover Latu Menten sebagai akhir pekan ini. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan agar pembangunan flyover Latu Menten dapat selesai pada Desember 2026 ini. Adapun flyover Latu Menten merupakan salah satu proyek strategis prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi sekaligus mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Jakarta Barat. Saat ini sendiri, progres pembangunan flyover Latu Menten telah mencapai 55,2%. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono pagi tadi saat meninjau langsung lokasi konstruksi terintegrasi rancang dan bangun flyover Latu Menten di Grogol, Jakarta Barat.
2: Dan sekarang ini progresnya sudah 55,2%. Budgetnya 259 miliar rupiah. Ini salah satu proyek prioritas pemerintah DKI Jakarta yang saya harapkan akan bisa selesai tanggal 15 Desember tahun 2026 ini.
4: Adapun flyover Latu Menten yang mengarah ke Slipi memiliki panjang 435 meter dan lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Sementara flyover yang mengarah ke Grogol memiliki panjang 420 meter dan lebar 11 meter dengan kapasitas 2 lajur kendaraan umum serta 1 lajur busway. Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa di kawasan tersebut juga akan dibangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, hingga anak-anak. Selain itu, demi mendukung pengembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development atau TOD, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun halte Transjakarta yang terintegrasi dengan stasiun Grogol. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, meminta Pemprov DKI meningkatkan kerjasama dengan daerah sekitar untuk mengurangi dampak bencana banjir di ibu kota. Berikut Rizky Basugi melaporkan.
5: Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Ali Nudin, meminta pemerintah Provinsi DKI untuk serius dan sigap dalam mengantisipasi potensi bencana banjir. Langkah antisipasi sejak dini dinilai sangat krusial agar dampak buruk banjir tidak merugikan masyarakat luas. Suhut menegaskan, penanganan banjir Jakarta tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus lewat penanganan yang integral dan menyeluruh. Selain kesiapan internal di ibu kota saat hujan mengguyur,

0: juga kesiapan terutama dalam penanganan ketika hujan tiba gitu.
1: Lebih lanjut, Suhut berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mematangkan strategi lintas daerah tersebut demi meminimalisir ancaman banjir tahunan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebut perilaku penggunaan jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas di ibu kota terjadi di ruas jalan yang kondisinya baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku pengguna jalan masih menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Sehingga pembangunan infrastruktur transportasi harus diiringi dengan penguatan budaya keselamatan. Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edi Sufaat juga menegaskan bahwa tingginya risiko kecelakaan pada pengguna sepeda motor. Selain karena jumlahnya yang mendominasi di jalan raya, pengendara roda 2 memiliki tingkat fatalitas lebih tinggi karena hanya mengandalkan helm sebagai perlindungan. Demikian dikatakan Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edi Sufaat, di Jakarta, Rabu 1 Juli 2026.
4: Bahwasannya keselamatan itu sangat diperlukan dalam rangka bermobilitas di jalan. Jadi memang aspek keselamatan itu sangat diperlukan dalam membangun transportasi di DKI Jakarta. Karena dengan keselamatan itu kita akan menimbulkan suatu hasil yang baik terkait dengan produktivitas masyarakat di DKI Jakarta. Kecelakaan itu memang ada beberapa faktor. Nah, dari faktor itu tadi kita di awal sudah disampaikan bahwasanya salah satunya itu faktor jalan. Nah, jalan kemudian perilaku. Nah, perilaku sebetulnya itu adalah salah satu faktor kenapa dengan prasarana dan sarana yang bagus tapi tetap ada kecelakaan. Dan tadi disampaikan juga bahwasanya usia produktif. Usia produktif ini yang memang harus kita kita lindungi supaya keselamatan dalam bermobilitas itu terjamin dari rumah, tempat kerja atau sekolah. Kemudian kembali lagi ke rumah, kumpul dengan keluarga.
3: Lebih lanjut, Edi juga menjelaskan bahwa di sisi lain, pihaknya juga memastikan kendaraan angkutan umum menjalani uji berkala setiap 6 bulan. Namun, pengujian tersebut harus diikuti dengan perawatan rutin agar kondisi kendaraan tetap layak jalan saat dioperasikan. Pemanfaatan teknologi juga terus diperkuat untuk mendukung keselamatan lalu lintas. Melalui pusat kendali, petugas dapat memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar marka jalan atau berhenti melewati garis batas sebelum zebra cross guna menjaga keselamatan pejalan kaki. Dalam menekan angka kecelakaan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, diantaranya kepolisian, Jasara Harja, Kementerian Perhubungan, operator angkutan umum, perusahaan transportasi daring, serta organisasi perangkat daerah terkait. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan kabel semrawut di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan penataan kabel udara semrawut sepanjang 1,5 km di Jalan Kusuma Raya Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari program pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi jaringan utilitas kabel udara ke bawah tanah. Dalam proses penataan itu, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat mengerahkan sebanyak 18 personil satuan tugas, 5 personil vendor, serta 6 operator utilitas. Pengendali prasarana dan sarana utilitas kota dan penerangan jalan umum Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Suhadi, mengatakan penataan dilakukan karena masih banyak kabel udara yang semrawut dan bergelantungan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Menurutnya, kondisi tersebut kerap memicu keluhan masyarakat melalui aduan langsung maupun aplikasi. Karena itu, Sudin Bina Marga berkomitmen untuk merapikan seluruh kabel udara yang dinilai mengganggu keselamatan dan estetika kota.
6: Maka dari itu, tujuan kami merelokasi karena banyaknya KU yang semrawut di daerah DKI Jakarta ini. Maka dari itu, kami dari Sudin Bina Marga merelokasi bertekad ingin merapikan kabel udara yang semrawut. Maka dari itu kami berkomitmen untuk merapikan semua wilayah Jakarta Barat.
5: Suhadi menjelaskan penataan di Jalan Kusuma Raya menjadi lokasi keempat dari total 6 titik penataan kabel udara yang masuk dalam program tahun 2025. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilakukan

0: di wilayah Kalideres, Kembangan, Kebon Jeruk, dan Palmerah. Dia menambahkan, relokasi jaringan utilitas ke bawah tanah diharapkan dapat mencegah kecelakaan akibat kabel menjuntai sekaligus meningkatkan estetika kota di lingkungan perkotaan. Pemerintah berharap ke depan tidak ada lagi kabel udara yang menggantung di atas jalan sehingga kawasan Jakarta Barat menjadi lebih aman, tertata, dan nyaman dipandang. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Setelah penyelenggaraan operasional ibadah haji tahun 2026 resmi selesai, Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dalam video konferensi pers, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, evaluasi terutama berkaitan dengan istitoah kesehatan dan penambahan daerah kerja atau daker.
2: Evaluasi akan kita laksanakan mulai Sabtu besok selama 3 hari. Tapi ada satu hal yang menjadi perhatian kami khusus. Pertama, istitoah kesehatan. Kita tahun ini sudah berhasil menurunkan tingkat kematian sekitar 20%, tapi itu belum angka yang memuaskan. Kita akan lebih ketatkan lagi pelaksanaan istitoah kesehatan. Yang kedua, tentang armusnya, khususnya di Mina. Mina memang tempatnya sangat terbatas, mungkin 1/4 dari luasan dari Arafah, sehingga diperlukan penanganan khusus, diperlukan perhatian khusus, dan insya Allah akan kita bentuk ada dakar khusus untuk armusna.
1: Secara umum, Kementerian menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik dengan berbagai inovasi, mulai dari alokasi kuota berbasis provinsi hingga layanan digital melalui aplikasi Kawal Haji. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pemerintah Kota Cilegon kembali merombak struktur birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Cilegon kembali merombak struktur birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Langkah tersebut dilakukan sebagai langkah penyegaran dan mendorong optimalisasi kinerja di organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 5 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkot Cilegon ini bukan sekedar pergantian posisi, melainkan dilakukan berdasarkan kebutuhan OPD Pemkot Cilegon. Dengan demikian, diharapkan setiap OPD dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Robinsar menyampaikan, dari 5 pejabat eselon 2 yang dilantik, diantaranya terdapat 2 pejabat yang definitif, yakni Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Julkarnain yang menjabat Sekretaris DPRD Kota Cilegon, dan Heri Mardiana yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Cilegon, kini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Cilegon.
4: Yang sudah terproses, yang sudah eselon 2 ya, yang dari Pak Heri dari Setwan, kita geser ke Pak Heri dari Setwan, kita geser ke Setorat, dan Pak Agus dari Kominfo, kita geser ke Setwan. Itu yang sisa hasil rekomendasi. 3 PLT, karena memang yang tadinya PLT Inspektorat Pak Syaf, karena sudah ada definitifnya Pak Heri, jadi Pak Syaf kami rotasi ke PLT BPKPND.
3: Sementara itu, 3 yang lainnya merupakan pelaksana tugas atau PLT, Kepala Dinas PTSP Tunggul Fernando, PLT Kepala Diskominfo Nopiogi, dan PLT Kepala BPKPAD Syafrudin. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang mengusulkan kenaikan denda hingga 5 miliar rupiah bagi tempat hiburan malam dalam revisi Perda Kepariwisataan. Berikut Lucy Astari melaporkan.
5: Pemerintah Kota Serang mengusulkan kenaikan sanksi administratif bagi tempat hiburan malam yang melanggar aturan hingga mencapai 5 miliar rupiah. Usulan tersebut dimasukkan dalam revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan atau PUK yang saat ini masih dalam proses harmonisasi. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, besaran denda yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera. Karena itu pemerintah Kota Serang mengusulkan rentan sanksi yang baru mulai dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang tetap beroperasi atau melanggar ketentuan.
6: Usulan saya kan sekitar 1 sampai 5 miliar. Nanti kan perlu kajian jumlahnya. Perlu kajian. Nanti kajiannya dari Dispora seperti apa. Keinginan saya sih sebesarnya ya. Tapi kan perlu kajian karena harus ada kepastian hukum terkait si pengusahanya. Ketika mereka tidak bisa membayar denda administrasinya, mereka kena pidananya.
5: Kepala Kanwil Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar-Butar, mengatakan pihaknya mendukung percepatan pembahasan revisi Perda. Namun besaran sanksi administratif hingga miliaran rupiah masih akan dikaji agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Serang bersama Kanwil Kementerian Hukum Banten dijadwalkan melanjutkan pembahasan revisi Perda penyelenggaraan usaha kepariwisataan dalam rapat harmonisasi.
7: Kami akan secepatnya melakukan koordinasi dulu. Kita pelajari dulu, Bapak. Belum ada terkait dengan hasil, nanti kan seperti yang beliau katakan, kita lakukan rapat-rapat perumusan pemantapan secepatnya.
5: Pemerintah Kota Serang menargetkan revisi Perda tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pembangunan flyover Latu Menten selesai pada akhir tahun. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebut perilaku penggunaan jalan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Great at Work, karya Morten T. Hansen. Panduan yang membahas bagaimana mencapai kinerja yang luar biasa di tempat kerja. Penulis melakukan penelitian intensif selama bertahun-tahun untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi dan membawa hasil terbaik di lingkungan kerja. Salah satu aspek kunci yang diangkat dalam buku ini, konsep pilihan kritis. Hansen mengajarkan bahwa fokus pada beberapa hal yang benar-benar penting dan menangani mereka dengan baik dapat membawa hasil yang lebih baik daripada mencoba menangani segalanya sekaligus. Ia menganjurkan agar setiap orang memilih area di mana mereka ingin unggul dan memfokuskan energi dan waktu mereka untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Pendekatan yang diusung oleh Hansen juga mencakup pengelolaan waktu yang efektif, penekanannya pada konsep do less dan obsess. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kinerja yang luar biasa dan hasil yang optimal. Hansen menggarisbawahi bahwa memperbaiki keterampilan dan kemampuan yang spesifik melalui latihan yang terfokus dapat membantu meningkatkan kinerja secara signifikan. Ia juga menyoroti betapa pentingnya mendapatkan umpan balik untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita. Konsep kolaborasi juga mendapat sorotan dalam buku ini. Hansen mengajarkan pentingnya berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berbeda untuk meningkatkan kinerja. Kolaborasi yang baik dapat membawa pemikiran yang segar dan solusi yang lebih baik. Salah satu bagian kunci dari buku ini mengenai mengelola energi. Hansen menggarisbawahi bahwa mengelola energi dengan bijak termasuk istirahat yang cukup dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Ia menekankan perlunya mengenali ritme alami tubuh dan menyusun jadwal kerja sesuai dengan itu. Secara keseluruhan, Great at Work oleh Martin T. Hansen adalah buku yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mencapai kinerja luar biasa di tempat kerja dengan fokus pada pilihan kritis, manajemen waktu yang bijak, pengembangan keterampilan, kolaborasi yang efektif, dan pengelolaan energi. Pembaca dapat membimbing diri mereka menuju produktivitas dan kinerja yang unggul. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Kita masuk di 100% Indonesia, pendengar, siang hari ini bersama saya Dede Firdaus sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi untuk Anda sekarang saatnya yang mau request, mau dengerin lagu-lagu Indonesia yang Anda suka pastinya di 0811 7972 7912. Untuk telepon juga sama ya, di line yang sama, telepon WhatsApp bisa atau telepon biasa di 0213440696 atau 0213441499. Tunggu sebentar ya, bersabar sebentar. Kita akan putarkan nanti lagu yang sudah direquest melalui WhatsApp atau juga telepon, tapi kita putarkan dulu satu lagu dari Firza dengan Hadirmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan.

0: Lagu dari Mita Lestari ya, pendengar, Denganmu Cinta. Ini hadir untuk Anda di siang hari ini. Pastinya sambil menanti WhatsApp yang bergabung di 0811-797-72712. Atau telepon ya pendengar, line yang sama. Jadi line WhatsAppnya bisa ditelepon atau juga melalui 0213440696 dan 0213441499. Yang telepon sekarang kita tunggu ya. Selamat siang, pertama ada Bayu Pradipta. Halo Bayu dari Tangsel, mau request lagunya Vidal Diano, Datang dan Kembali. Siap, nanti kita putarin ya, Vidal Dianonya Datang dan Kembali. Kirim salam untuk teman Tante Kuaja, Dokter Diah Pitaloka dan Pakuan Regensi Bogor. Selamat siang, semoga Tante dan Dede sekeluarga juga sehat, amin. Terima kasih buat Bayu udah bergabung. Kita sapa lain telepon, di sini ada Zahran. Halo Zahran, selamat siang Zahran. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Zahran, lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah, sama siapa di rumah Zahran?
1: Hah?
0: Sama siapa di rumah? Halo?
1: Ya biasalah, ada papi sama adik saya.
0: Oke, siap kalau gitu. Mau denger lagu apa Zahran?
1: Mau request lagu berjudul Kau Rumahku dari Raisa Anggiani.
0: Kau Rumahku Raisa ya. Anggiani ya. Kenapa sama lagu ini?
1: Ya ini salah satu lagu yang sering aku dengar di Spotify ya. Pakai HP.
0: Iya.
1: Punya mami saya.
0: Mm-hmm.
1: Dari 2 tahun yang lalu.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ada kenangannya.
1: Menurut saya.
0: Oh, iya. Ada memorinya ya dengan lagu ini ya.
1: Iya, ini bahkan lagu ini sempat saya dengerin tuh waktu pagi jemput kakakku ya.
0: Uh-huh.
1: Dari asrama dari 2022 lalu.
0: Mm-hmm.
1: Itu enak banget lagunya.
0: Oke. Berarti nanti kita puterin siang hari ini ya. Kirim buat siapa?
1: Iya. Buat saya sendiri.
0: Buat sendiri. Oke, kalau gitu. Terima kasih Zahran.
1: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih. Setelah Zahran kita sapa di line 1, di sini ada Jamal Rangkas Bitung. Halo Jamal.
2: Ya, halo juga, Bang.
0: Halo Jamal, kabar baik?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Rangkasnya di mana ini?
2: Bang, siapa ini, Bang?
0: Sama Dede Firdaus.
2: Oh, Bang Dede ya.
0: Betul. Rangkasnya di mana, Jamal? Ya.
2: Di mana, Bang?
0: Rangkasnya di mana ini?
2: Di daerah ini Celes, Bang.
0: Oh, jauh juga tuh ya.
2: Di daerah Celes ya.
0: Jauh juga lumayan ya.
2: Dari Rangkas dari kotanya ke dalam lagi, Bang.
0: Iya, benar-benar asli ya, sana tapi ya.
2: Inilah gitu berapa kilo ya? Ada mungkin 25 kilo gitu, Bang, dari.
0: Waduh, lumayan. Rangkas
2: gitu ya.
0: Asli sana tapi ya, Jamal ya.
2: Jam perjalanan, Bang.
0: Oh, iya lumayan jauh juga ya. Tuh ya. Mau denger lagu apa Zahran? Ya. Zahran, Jamal.
2: Ya.
0: Apa mal lagunya, Mal? Apa?
2: Zahran Takkan Pisah ya.
0: Takkan Pisah. Oke, siap. Ini lagu-lagu. Ya. Iya, siap. Nanti puterin.
2: Ini mixnya buat dari Bang Zahran ya.
0: Mm-hmm.
2: Salam kenal dari Bang Jamal gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Saya buat Bang Dedenya, terima kasih atas waktunya ya, Bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salam aja buat kru yang lain gitu ya. Harapin semua gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Rapat dengan RRI gitu maksudnya ya.
0: Iya.
2: Ya, pengadanya terima kasih atas waktunya ya.
0: Siap, terima kasih Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamal dari Rangkas Bitungnya, jauh juga nih pendengar penelpon kita yang satu ini ya. Tapi nanti bersabar sebentar, lagunya kan kita putarkan satu persatu. Tapi untuk tadi yang pertama, Bayu Pradipta ya, ini dia lagunya dengan Datang dan Kembali, Vidal Diano.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
2: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masuk di Cek Fakta untuk siang hari ini, pendengar, edisi Kamis ya, di 2 Juli 2026. Ini saya akan bahas terkait dengan fakta terkait dengan Indonesia ambil alih Sabah dan Sarawak. Wah, ini kita lihat informasinya ya. Jadi ramai dari media sosial, termasuk unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video ini menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak. Unggahan tersebut juga akhirnya menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Tapi pendengar, faktanya dari video tersebut ya, klaimnya itu adalah tidak benar atau hoax ya. Karena kalau kita lihat dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Bahkan pendengar, hingga saat ini Sabah dan Sarawak ini masih merupakan negara bagian Malaysia, dan hubungan Indonesia-Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu juga, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Terima kasih untuk yang sudah request lagunya Melly Goeslaw ya, Ratusan Purnama dari Ibu Iren Tangerang Selatan yang mau request lagunya Melly Goeslaw. Ratusan Purnama sudah kita putarkan, kirim salamnya spesial buat Mas Dede serta kru penyiar RRI aja, semoga sehat semuanya ya, amin. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih informasinya hari ini. Tangerang cuacanya cerah berawan ya, 32 derajat Celcius. Ini lumayan panas nih Ibu Iren ya. Selamat beraktivitas buat Ibu Iren dan juga untuk Anda pendengar yang masih terus mendengarkan di 100% Indonesia. Masih kita tunggu ya di 0811-7972-7912. Siang Jesse dari Tangsel juga nih yang mau request lagunya Yovie Nuno Demi Hati. Kalau nggak ada dong, nanti kita puterin ya. Salamnya buat Kak Didi Ada saja sama kru yang bertugas, sehat selalu. Oke, berikutnya pendengar, saya sapa lagi Ibu Saurin dari BSD yang request lagunya Keroncong Protol dari Bondan ya, Bu Saurin. Selamat bertugas saja, semoga sehat selalu. Lanjut ya pendengar, kita sapa lagi yang udah bergabung. Ini Jaran juga udah, kemudian juga saya sapa 100% Indonesia. Ada Bu Nunuk dari Villa Pertiwi merequest semua tas sama dari Padi buat Mas Dedenya sama krunya, sehat terus, sukses selalu, Tuhan beserta kita semua, amin. Cuacanya panas juga nih, 33 derajat Celcius. Kayaknya memang daerah Tangerang juga lagi panas ya, sama dengan untuk Jakarta Pusat saat ini pendengar. Kalau misalnya juga Anda yang sekarang banyak aktivitas di luar ruangan, kemudian mobilitasnya cukup tinggi, tetap harus berhati-hati ya. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan, pakai payung ya kan, sediain aja, atau juga masker dan beberapa hal penting yang bisa melindungi kulit Anda dari sinar matahari di aktivitas yang hari ini. Sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta, 100% Indonesia masih terus menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar suara hutan yang dulu riang kini mereda. Di sana harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali, kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan, adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Hati-hati ya pendengar untuk yang lagi main hati. Takutnya karmanya datang nih pendengar. Tapi yang pasti saya rasa apapun kondisi apa namanya kondisi hubungan Anda, relationship-nya gitu ya, semoga terus menyenangkan, apalagi mengingat ini kan masih di tengah-tengah tahun. Saya rasa juga kalau yang masih punya target-target yang harus diselesaikan hari ini, diselesaikan tahun ini gitu ya dengan pasangannya, kita doakan saja semoga itu menjadi hal yang baik ya, yang bisa disegerakan pendengar. Oke, kita lanjut mendengar untuk informasi yang saya ambil di sini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Berharap pembangunan rumah susun atau rusun di ibu kota ini menjawab kebutuhan rumah tinggal atau rumah bagi para pengantin muda. Nah, jadi pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini berencana membangun 11 rusun. Banyak kan? Dalam waktu dekat, Pramono menyebut akan dibangun 2 rusun prioritas, yakni di kawasan Rusun Marunda, Klaster C, dan kawasan Rorotan 9, Jakarta Utara. Dan Pramono menyebut kapasitas rusun tersebut akan sama seperti rusun-rusun lainnya di ibu kota, di mana pembangunan rusun di lokasi tersebut juga menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta juga membangun rusun dengan skema kerjasama pemerintahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui program 3 juta rumah, yang dimana di Marunda dan Rorotan inilah menjadi prioritas, jadi akan bekerjasama dengan pemerintah pusat pendengar. Semoga ini juga menjadi menjawab ya dengan kebutuhan rumah tangga di ibu kota.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di siang hari ini sambil nunggu yang bergabung ya, ternyata ada satu yang datang jauh-jauh dari Banda Aceh. Cika, selamat siang.
2: Siang juga, Bang.
1: Iya. Kemana aja sih Cika? Hey, kemana aja?
2: Ada dia di mana-mana.
1: Masa sih? Kayaknya keberadaanmu menghilang beberapa hari ini, iyakah?
2: Ya, Bang Dede aja sih, waktu Bang Dede kali ya, enggak ini mungkin susah masuknya gitu, atau sibuk gitu ya.
1: Ini kenapa masuknya di akhir-akhir?
2: Karena kan pengen biar surprise aja.
1: Oh, saya kira ini bintang tamu emang datangnya terakhir gitu kan.
2: Iya gitu ya. Buat surprise gitu ya,
1: biar sekali-kali kan. Surprise sekali-kali. Mau lagu apa, Cika?
2: Lagu ini sih Bang, lagu siapa? Dari Nadif Asalama aja deh.
1: Nadif? Iya. Yang apa ini?
2: Yang biasa.
1: Yang apa tuh?
2: Kata ini tak sama ya tanpa maksudnya.
1: Oh udah gak
2: sama
1: bisa.
2: Sama suara Bang Dede gak sama deh.
1: Udah gak bisa, kasetnya udah kusut, diputer terus.
2: Oh gitu ya.
1: Keseringan diputer udah kusut kasetnya ini Cika.
2: Tapi kan orangnya gak kusut.
1: Enggak
2: kan.
1: Dong. Jadi masih dengan kota yang sama ini.
2: Iya, tapi gimana ya, udah punya story yang asik deh, makanya lagu itu.
1: Dikirim Cik buat siapa?
2: Ya, buat Bang Dede aja deh, selamat tugas dan semangat terus ya, bersama Pro 1 ya. Salam sehat selalu deh dari Banda Aceh gitu aja.
1: Oke, Cika.
2: Oke, thank you sekali lagi.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cika yang udah gabung ya, berdengar sebagai penelpon terakhir kita di siang hari ini, karena udah hampir di jam 3 sore. Saya rasa ini menjadi lagu penutup juga dari Nadif Basalamah ya, featuring Ajis Harun dan juga Aisyah Retno, untuk siang hari ini dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Pokoknya terima kasih buat yang sudah request, yang udah WhatsApp atau telepon di siang hari ini, pendengar yang udah dengerin juga sambil nemenin aktivitasnya. Pokoknya selamat beraktivitas untuk Anda, selamat menikmati suasana hari Kamis menjelang akhir pekan esok hari ya. Lusa sih. Tapi gak apa-apa, vibesnya bisa dibawa mulai dari sekarang ya. Saya Dedy Firdaus, mewakili kerabat kerja bertugas di siang hari pamit. Sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan. Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said, depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamain Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda. Kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita.

0: Suara juara ikut lomba 17.
1: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
2: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
3: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus, seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19, yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan

0: merupakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
1: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
3: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
2: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
0: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur tutor-tutor yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Di waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Iya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, meskipun agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Kalau
6: misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul
5: sekali. Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Lari
6: sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak ternganga karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dari 11 itu, 2 yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu Marunda Cluster C dari 5 tower yang ada, kemudian juga Rorotan.
3: Gerakan keselamatan itu yang sudah kita lakukan adalah gerakan pelopor keselamatan, yaitu terkait dengan gerakan pelopor dari pelajar.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan prioritaskan pembangunan rusun di Marunda dan Rorotan dalam waktu dekat. Program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Berita selengkapnya. Pendengar, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan prioritaskan pembangunan rusun di Marunda dan Rorotan dalam waktu dekat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 11 rumah susun atau rusun baru di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut rencana ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terlebih bagi para pengantin muda. Adapun dari total 11 rusun yang akan dibangun, Pemprov DKI Jakarta akan memulai terlebih dahulu pembangunan rusun Marunda Cluster C dan rusun Rorotan 9 dalam waktu dekat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di kawasan Jakarta Barat.
2: Dari 11 itu, 2 yang akan dibangun dalam waktu dekat ini, yaitu Marunda Cluster C dari 5 tower yang ada, kemudian juga Rorotan 9 dari 7 tower yang direncanakan. Sehingga di Marunda dan Rorotan itulah yang menjadi prioritas.
4: Gubernur Pramono menjelaskan pembangunan rusun di 2 lokasi tersebut akan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sementara itu, 9 rusun lainnya akan dibangun melalui kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam program 3 juta rumah. Terkait kapasitas rusun, Gubernur Pramono mengatakan bahwa jumlah unit yang dibangun akan menyesuaikan dengan standar rusun, seperti yang selama ini telah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siaan, mengatakan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD DKI terhadap pelaksanaan APBD. Hal itu diungkapkan Manuara usai rapat kerja Komisi A DPRD DKI bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini. Usai rapat, politisi PDI Perjuangan itu menyoroti adanya penyerapan anggaran di bawah 90%.
5: Jadi ini kan rapat P2 APBD tindak lanjut daripada hasil audit BPK terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta. Ini sebetulnya agenda rutin, tapi biarpun rutin ya wajib menjadi salah satu titik kritis daripada fungsi pengawasan dewan. Tadi terungkap di dalam rapat bahwa Sekretariat Wali Kota dan Sekretariat Bupati Pulau Seribu dan SKPD Dinas Kependudukan penyerapannya di bawah 90. Ini akan kita dalami lebih lanjut. Apa sebab?
1: Lebih lanjut, Manuara menyatakan agenda rapat tersebut harus menjadi ruang evaluasi yang serius, sebab hasil audit dan realisasi anggaran mencerminkan kualitas pelaksanaan program setiap SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
6: Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Edi Sufaat, mengatakan program Ojol Pelopor merupakan inovasi baru dalam kampanye keselamatan berlalu lintas. Program yang dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas tersebut bertujuan untuk mendorong pengemudi ojek online menjadi teladan budaya keselamatan di jalan raya. Menurut Edi, pengemudi ojek online merupakan kelompok pengguna jalan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan raya sehingga memiliki peran strategis dalam membangun budaya keselamatan. Demikian dikatakan Edi di Jakarta hari ini.
3: Gerakan keselamatan itu yang sudah kita lakukan adalah gerakan pelopor keselamatan, yaitu terkait dengan gerakan pelopor dari pelajar. Kemudian kita melakukan pemilihan awak kendaraan angkutan umum teladan. Nah, kemudian kita akan ada inovasi lagi nih, gerakan keselamatan ojol. Pelopor ini salah satu inovasi Dinas Perhubungan dalam rangka melakukan gerakan kampanye keselamatan dalam berlalu lintas di jalan.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan untuk memberikan perlindungan pada pengemudi ojek online, pihaknya akan mengategorikan driver ojol sebagai pelaku usaha mikro. Dengan demikian, driver ojol berhak menerima semua insentif fasilitas yang selama

0: dari ekosistem transportasi Ibu Kota Jakarta. Dengan intensitas aktivitas yang tinggi di ruang jalan, pengemudi ojek dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya mobilitas yang aman, tertib, dan lancar. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, pemerintah Kota Jakarta Barat akan menata 6 titik kabel udara Semrawut menjadi jaringan bawah tanah. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jakarta Barat akan menata 6 titik kabel udara Semrawut di wilayah Jakarta Barat dengan merelokasi jaringan utilitas ke bawah tanah. Program tersebut dilakukan guna meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus memperbaiki estetika lingkungan perkotaan. Saat ini, proses penataan telah berjalan di 4 wilayah yakni Kebon Jeruk, Kalideres, Grogol Petamburan, dan Kembangan. Pengendali prasarana dan sarana utilitas kota dan penerangan jalan umum Sudin Bina Marga Jakarta Barat, Suhadi, mengatakan penataan dilakukan karena masih banyak kabel udara yang bergelantungan dan semrawut di sejumlah titik di Jakarta Barat. Menurut Suhadi, kondisi tersebut kerap memicu keluhan masyarakat baik melalui aduan langsung maupun aplikasi. Karena itu, pihaknya berkomitmen merapikan seluruh kabel udara yang dinilai mengganggu keselamatan pengguna jalan serta merusak keindahan kota.
3: Mudah-mudahan ya kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan dari kabel udara yang semrawut itu bisa terhindar lah gitu ya. Di samping itu kan supaya estetika keindahan ini bagus.
2: Suhadi menjelaskan, penataan kabel di Jalan Raya Kusuma Grogol Petamburan menjadi lokasi keempat dari total 6 titik penataan kabel udara yang masuk program tahun 2025. Menurutnya, relokasi jaringan utilitas ke bawah tanah diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel menjuntai di jalan. Selain itu, penataan juga ditujukan untuk menciptakan kawasan Jakarta Barat yang lebih tertata, aman, dan nyaman dipandang masyarakat. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari Jakarta kita beralih ke Banten. Pendengar, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizky Chairul Ikhwan, mengaku tidak dilibatkan dalam mutasi pejabat sekretaris dewan atau sekwan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
4: Ya, artinya kan itu kita baru tahu informasinya dari informasi yang beredar pada hari ini.
5: Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Chairul Ikhwan menyoroti terkait mutasi pejabat sekretaris dewan atau sekwan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon. Rizky menilai pergeseran itu tidak melalui komunikasi yang resmi dengan dewan. Demikian diungkapkan Rizky saat di penghujung rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di gedung paripurna DPRD Cilegon Rabu 1 Juni 2026 kemarin. Rizky menyampaikan pimpinan DPRD baru mengetahui kabar adanya mutasi sekwan dari informasi yang beredar. Pihaknya memahami mutasi ASN merupakan kewenangan wali kota, namun kewenangan itu selalu beriringan dengan etika kelembagaan. Bagi DPRD, kata Rizky, sekwan memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pihaknya memandang komunikasi dan koordinasi antara lembaga menjadi bagian yang penting dan tata kelola pemerintahan yang baik dan penghormatan DPRD. Oleh karena itu, pihaknya berharap ke depan setiap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kelembagaan DPRD dapat dikomunikasikan terlebih dahulu agar kemitraan legislatif dan eksekutif terjaga. Rizky menegaskan, pergeseran sekwan mestinya terdapat penyampaian terlebih dahulu kepada pimpinan dewan karena pihaknya perlu melakukan persiapan terutama berkaitan agenda kedewanan.
4: Tetapi kan tetap yang namanya etika pemerintah daerah, apalagi kita itu adalah satu kesatuan yang menjalankan tugas pemerintah di tingkat regional atau di tingkat daerah, di tingkat lokal, ya artinya harus juga saling menghargai kepada kelembagaan yang sama-sama sesuai diamanatkan oleh konstitusi.
5: Sementara Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengatakan pihaknya menilai apa yang disampaikan oleh DPRD Kota Cilegon adalah wajar sebagai saran untuk mengingatkan kepada eksekutif. Oleh karena itu, Fajar mengaku Pemkot akan segera menyikapinya.
6: Nah, wajar ya, lembaga kehormatan seperti legislatif ya, DPRD memberikan caranya, komunikasikan agar memberi kami masukan atau mengingatkan kami untuk menjaga komunikasi, pola komunikasi yang baik. Itu nggak ada salah. Nah, ini saya juga mau ngobrol lah sama Pak Sekda.
5: Diketahui, Wali Kota Cilegon Robin Sar melantik dua pejabat eselon 2 Rabu 1 Juni 2026. Dua pejabat yang dilantik yakni Heri Mardiana dan Agus Julkarnain. Heri Mardiana yang sebelumnya sekretaris DPRD Kota Cilegon saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kota Cilegon. Sementara kursi sekretaris DPRD

0: PT Cilegon diisi oleh Agus Sunkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Diskominfo Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta akan prioritaskan pembangunan rusun di Marunda dan Rorotan dalam waktu dekat. Program Ojol Pelopor dinilai dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini di tanggal 2 Juli 2026. Bulan baru, tahun baru 6 bulan ya sudah kita lewati di tahun 2026. Ini 6 bulan lagi menuju ke akhir tahun. Bagaimana tentunya semua yang direncanakan, semua juga yang di masuk wishlist gitu ya, atau to do list gitu, semuanya sudah setengah jalan ya. Semoga, amin. Dan tentunya anak-anak sekolah juga masih dalam rangka libur sekolah nih di bulan Juli ini. Nanti masuk pertengahan Juli, Anda juga mungkin sedang mengajak putra-putri atau lagi merencanakan ya liburan kemana di akhir pekan ini, atau mengajak liburan kemana putra-putri Anda. Menaiki transportasi umum Jakarta lalu ke museum-museum menjadi salah satu wisata edukasi juga yang bisa dilakukan ya pendengar. Dan kalau Anda juga ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 7972 7912, lain teleponnya di 0213441499 dan 0213 44 06 96.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Lihat nih, video pantai dan laut Indonesia ini masuk FYP aku lagi.
3: Wah, pasti keren banget. Laut Indonesia memang gak ada habisnya buat dibahas.
2: Aku sampai kagum, selain pemandangannya cantik, ternyata banyak juga hasil laut dan wisata bahari yang bisa bantu ekonomi masyarakat.
3: Makanya, potensi laut Indonesia harus makin dikenal. Gak cuma oleh wisatawan luar negeri, tapi juga kita sendiri.
2: Aku sih biasanya ikut promosi lewat media sosial, share video, artikel, atau cerita tentang destinasi dan produk laut lokal.
3: Aku juga. Sekarang promosi bisa lewat banyak cara loh. Ada Instagram, TikTok, YouTube, sampai grup WhatsApp.
2: Hal sederhana kayak gitu ternyata bisa bikin makin banyak orang bangga sama kekayaan laut Indonesia ya.
3: Karena laut Indonesia bukan cuma indah, tapi juga punya potensi besar untuk masa depan bangsa.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar tentunya bersama saya Andes Satria yang akan menemani aktivitas sore Anda hingga pukul 20 malam nanti. Dan tentunya mau menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Halo, selamat sore. Dan untuk Anda juga yang mulai mencari rute-rute gitu ya untuk pulang dari tempat aktivitas, dari kantor. Dan ini juga mungkin sudah padat kendaraan di mana-mana karena juga di awal bulan ya. Lalu juga anak-anak juga masih libur sekolah. Kalau tadi pagi gitu yang naik KRL atau naik transportasi umum biasanya pemandangannya beda di hari-hari ini karena ada bersama putra-putri juga yang diajak gitu ya untuk berwisata atau untuk ikut ke kantor mama papa dulu gitu ya. Dan kalau di lalu lintas sore ini mendengar di tol dalam kota Kuningan kilometer 5 yang menuju Senayan kilometer 9 saat ini padat imbas juga kepadatan volume lalu lintas. Oh iya, mengingatkan juga hari ini adalah tanggal genap, di mana ganjil genap artinya Anda yang bisa melintas di jalan-jalan protokol atau jalan-jalan yang menggunakan ganjil genap, tanggal genap ya, jadi plat nomor genap yang bisa melintas. Anda juga mungkin masih mencari alternatif jalan ya, sekiranya Anda juga bisa menginformasikan pada kami situasi lalu lintas, situasi cuaca di sekitar Anda melalui fixed line kami tentunya ada di 0213440696 atau 0213441499 dan boleh di WhatsApp di 0811797279912.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang.
2: Betul, cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

102.1 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Jakarta sore ini mendengar Fatur dan juga Nadila, Kulakukan Semua Untukmu. Lagu yang sudah berumur 26 tahun karena dirilis di tahun 2000 lagu ini mendengar. Untuk Anda juga yang sedang berada di jalan ya, ini juga terjebak kemacetan, atau Anda juga yang sedang berada di Latumenten, Grogol, karena ada pembangunan juga dari flyover atau jembatan layang ya, yang ingin mengurai kemacetan juga nih sebenarnya dari depan rumah sakit Dr. Suartoso Rejen ini juga yang mengarah ke Pluit ya. Biasanya memang macet karena imbas juga dari adanya palang lampu dari ler kereta ya. Jadi baik dari Pluit yang mengarah ke Grogol ataupun Grogol yang mengarah ke Pluit, saat ini memang jalurnya jadi kemakan. Tapi nanti seperti juga yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ditargetkan flyover pembangunannya tuntas pada tanggal 15 Desember 2026. Hal ini juga disampaikan Pramono saat meninjau juga di flyover Grogol pada hari ini, yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di daerah Grogol dan sekitar ya, seperti itu. Mungkin Anda hari-hari gitu ya, setiap hari melewati jalan Grogol ke Pluit atau Pluit yang mengarah ke Grogol, seperti itu, bisa mencari jalan alternatifnya, seperti itu. Anda juga bisa mengabarkan pada kami, silakan pendengar di 0811 7972 7912, atau silakan di fix line kami tentunya, ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Voice of Indonesia, RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Untuk Anda dimanapun berada, tentunya Anda bisa menyaksikan secara audio dan juga visual kami di RRI Net hingga pukul 19 nanti tentunya. Dan sekarang saatnya kita untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, saatnya untuk cek fakta, di mana ada kabar vaksin merusak DNA dan kekebalan tubuh. Tapi ini juga beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menarasikan, mengklaim vaksin COVID-19 ini dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar pendengar. Ini dilansir juga dari tirto.id. Tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan juga DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF juga menegaskan, pendengar, fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya dari vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Jadi informasi yang menyatakan vaksin merusak DNA dan kekebalan tubuh ini adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu dengar musik ini?
2: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
1: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
2: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
1: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
2: Berarti karirnya sukses banget dong.
1: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
2: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
1: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
2: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
1: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
2: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
1: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
2: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
1: Betul.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
3: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar tentunya bersama saya Andaya Satria. Bagaimana di awal bulan ya, ini di tanggal 2 Juli 2026 mendengar. Ada mungkin dari Anda yang udah ngelis nih ya, daftar belanjaan atau juga belanja-belanja yang harus dilakukan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah nih biasanya. Terkait dengan itu pendengar, kita juga akan berdialog tentunya ya. Belanja kebutuhan sehari-hari memang menjadi bagian dari rutinitas masyarakat kita. Anda, saya juga tentunya. Di satu sisi, kita juga tahu yang namanya pasar tradisional. Ini masih banyak menjadi pilihan karena menawarkan harga yang bisa ditawar ya tentunya ya. Enaknya di sana. Pilihan bahan pangannya juga segar nih. Ayamnya, ikan, sayur-sayur gitu. Serta interaksi yang hangat tentunya antara pembeli dan juga penjual. Di sisi lain, kita juga tahu ada minimarket yang juga semakin diminati karena lokasinya yang mudah atau juga dekat dari rumah. Tempatnya juga nyaman, jam operasional yang lebih panjang. Biasanya dari pagi hingga malam masih ada. Ketika kita pulang nih kantor atau juga aktivitas, malam hari juga masih ada, masih buka tentunya. Dan proses belanjanya yang praktis, tempatnya ber-AC, tempatnya nyaman. Lalu tentunya di tengah perubahan gaya hidup masyarakat, Anda sendiri nih ya, mungkin ada juga yang dari Anda malah sambil duduk atau sambil tiduran itu pesan melalui aplikasi atau juga beberapa aplikasi-aplikasi yang menawarkan ya ini kemudahan-kemudahan seperti belanja sayur udah bisa, belanja telur, beras dan juga yang lain-lain sudah bisa dalam genggaman gitu kadangnya sekarang ya, karena kebutuhan masyarakat, gaya hidup juga gitu. Jadi ada yang tetap setia mungkin di pasar tradisional atau justru memilih ke minimarket atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan tentunya ya. Bagikan pengalaman Anda dan juga pendapat Anda, yuk di-sharing ke kami tentunya. Anda tim mana nih? Tim yang masih suka ke pasar karena bisa ditawar, mudah juga, barangnya segar gitu. Kita bisa melihat langsung setidaknya, atau yang

memang tim minimarket ya udah gitu dengan kenyamanannya dan juga aplikasi ya yang bisa dipesan, tapi barangnya kita juga nggak bisa melihat ini masih segarkah, baguskah, yang datang aja gitu nanti. Silakan di 0811 7972 7912 untuk di WhatsApp, boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya pendengar. Dan di 0213440696 atau 0213441499.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Ada masih di Jakarta sore ini pendengar, dan kita juga lagi ngebahas tentang ini udah masuk awal bulan ya. Biasa tanggal-tanggal muda yang di list adalah belanja-belanja harian, belanja mingguan, belanja bulanan. Nah, Anda sendiri masuk tim mana pendengar? Belanja harian suka yang ke pasar tradisional atau juga yang ke minimarket atau malah melalui aplikasi yang sekarang juga banyak ya, karena tinggal duduk atau juga sambil tiduran, sambil rebahan juga bisa kita langsung belanja di aplikasi belanja harian gitu. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, di studio kita juga ada Mbak Dwi dan juga ada Mbak Sari yang sudah hadir. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini semuanya. Iya, ibu-ibu rumah tangga yang juga biasanya belanja ngelis nih ya.
1: Yes.
0: Baik, ke Mbak Dwi dulu. Kalau Mbak Dwi tim mana? Tim pasar tradisional atau minimarket atau aplikasi?
1: Kalau aku itu tim tradisional.
0: Kenapa
1: pasar
0: tuh?
1: Tradisional? Karena kan kita datang nih langsung, terus kita bisa lihat barangnya.
0: Betul.
1: Apalagi sayur juga kadang-kadang kan suka seger nih pagi-pagi.
0: Yeah.
1: Dan kita juga bisa langsung berinteraksi dengan
0: penjualnya.
1: Oh. Dan satu lagi
0: apa tuh?
1: Kita bisa tawar-menawar.
0: Oh, jadi ada proses tawar-menawar yang juga dapat harga terbaik gitu ya.
1: Oh. Udah seger, terus dapat harga murah. Kita tahu barangnya, kita bisa pegang barangnya.
0: Oh, jadi itu untuk kebutuhan hari-hari, kebutuhan di rumah tangga juga lebih milih untuk pasar tradisional.
1: Iya.
0: Karena dengan alasan-alasan tersebut.
1: Iya.
0: Oh, baik. Itu dari Mbak Dwi. Kalau Mbak Sari, tim mana nih? Pasar tradisional atau tim belanja di minimarket atau aplikasi?
2: Aku sih lebih ke minimarket karena biar fleksibel sama waktu juga gitu. Dan emang udah mode kepercayaan aja sih ya. Karena biasanya kan memang udah pemilihan dalam misalnya dari aplikasi gitu kan. Aplikasi juga banyak kan yang udah terpercaya gitu. Jadi kayak sat-set lah ya kalau misalnya di minimarket yang bisa online atau misalnya bisa pesan kayak gitu.
0: Jadi apa udah sih? Percaya aja ya dengan
2: percaya
0: barangnya
2: aja.
0: Gitu ya. Dan lebih nyaman mungkin
2: lebih
0: ya.
2: Lebih nyaman karena mungkin ada sebagian orang yang kualitasnya kayak aduh males nih keluar gitu. Udah deh tinggal pesan klik-klik kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi simple,
0: ya?
2: Simple.
0: Tapi kalau dari Mbak Dwi, mungkin pengalamannya juga ada nggak pengalaman yang juga ternyata memang lebih enak gitu belanjanya di pasar tradisional ketimbang juga di minimarket?
1: Iya, soalnya kan kadang-kadang aku juga suka belanja sayur nih. Nah, itu tuh kalau misalnya kita datang langsung, kayak contohnya misalnya beli bayam gitu kan. Itu tuh kayak seger banget.
0: Betul.
1: Apalagi kalau masih pagi kan.
0: Iya.
1: Dan makanya tuh kayak menurut aku kita lebih worth it datang secara langsung ke tradisional dan bisa ngelihat barangnya itu.
0: Gitu, baik. Walaupun mungkin dari sisi lengkap sih pasti lengkap ya, karena pasar tradisional. Nah, kalau Mbak Sari mau memanfaatkannya dengan di sisi minimarket atau aplikasi, ketika barang nggak ada gitu misalnya, atau ada yang dibutuhin, belum ada nih gitu. Akhirnya mencari juga ke pasar tradisional atau tetap nunggu barangnya ada nanti di stok?
2: Biasanya kalau kita mau membeli suatu hal itu udah diplanin sih. Jadi misalnya kita mau masak yang A atau mau masak yang B. Oh, kalau misalnya kita kan juga hemat waktu ya.
0: Betul.
2: Kalau misalnya kita mau masak A tapi kita mau nyiapin juga nih yang B, tapi ternyata yang B enggak ada. Ya udah berarti kita masak aja dulu yang ada yang A ya.
0: Jadi gitu. Ada berapa plan gitu
2: ada,
0: ya.
2: Cuman mungkin kalau misalnya kita mau meluncur ke tradisional mungkin kita harus cari waktu karena mungkin gak semua orang yang kayak harus bisa fleksibel untuk ke tempat ya gitu. Jadi memang sangat fungsional
0: sih, juga ya. Tentunya dibalik ke mana atau kemudahannya juga tentunya bisa dikombin seperti itu ya.
2: Combine.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Mbak Sari, Mbak Dwi atas waktunya tentunya.
2: Terima kasih juga kembali.
0: Dan untuk Anda pendengar, Anda juga masih kami ajak untuk bergabung ya. Anda tim mana? Tim pasar tradisional atau tim minimarket seperti Mbak Sari dan juga Mbak Dwi tadi memang diungkapkan berbagai kebutuhan yang memang banyak di pasar tradisional kita bisa dapatkan, tapi kemudahan waktu juga bisa kita dapat di tim minimarket. Market seperti itu. Anda bisa sampaikan pada kami di 0811-7972-7912 atau line telepon kami fix line ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar lagu terbaru milik Sheila on 7 di tahun 2026 ini. Judulnya adalah Sederhana, pendengar, dan sudah mampir ya ke RRI juga untuk promo single terbarunya, Sederhana. Nah, bagian juga dari Sederhana mungkin salah satunya ketika kita belanja kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional tentunya ya. Selain juga bahan-bahannya segar, harganya juga bisa ditawar ya, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang juga sudah pastinya lengkap seperti itu. Atau memang tim yang dari pasar tradisional ini juga apa ya, ada interaksi gitu, ingin ngobrol juga atau melihat keadaan di pasar seperti apa, masyarakat juga berinteraksi, ketemu mungkin ya dengan tetangga atau teman seperti itu. Atau memang tim minimarket tadi yang juga disampaikan dari Mbak Sari juga bilang kalau waktu ya, waktunya mungkin gak terlalu panjang, kesibukan, aktivitas, jadi akhirnya memilih di tim minimarket karena bisa sampai malam hari setelah pulang dari kantor seperti itu. Tapi kalau dari Bang Pandu yang ada di Jakarta Selatan, selamat sore Mas Ande, sore, aku tim tradisional katanya. Selain kita bisa belanja pagi-pagi atau bahkan malam hari juga bisa seperti di Pasar Kebayoran Lama katanya. Kita bisa makan ala-ala Nusantara di sana. Oh iya ya, ada juga nih yang di pasar tradisional malah mulainya malam hari atau dini hari. Pasar Keramat Jati, Palmerah juga ya, ini juga ada. Terima kasih Bang Pandu. Lalu kita ke Cibinong ketemu dengan Teh Santi. Kalau Teh Santi bilang belanja di pasar bisa dapat banyak katanya. Benar ya, kebutuhannya juga jadinya udah di list, tapi itemnya itu bisa banyak yang didapatkan. Karena kalau di minimarket mungkin keterbatasannya adalah stoknya yang gak banyak, pilihannya juga gak banyak seperti itu. Anda sendiri tim mana? Silakan mendengar, tim pasar tradisional, minimarket, atau aplikasi gitu ya. Silakan di 0811-7972-7912 dan di line telepon kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
2: Ya, Anda masih di Jakarta Sore Ini, pendengar, tentunya bersama saya, Andes Satria. Tapi untuk sesaat lagi, kita juga akan menantikan beduk azan maghrib. Untuk itu, kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yang sebelumnya kita juga akan mendengarkan satu lagu religi. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah SWT. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sar, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib pada waktu azan telah masuk tentunya. Kita kembali di tema kita pada hari ini ya, di awal bulan, belanja harian, belanja mingguan, belanja bulanan gitu ya. Ini juga salah satu hal yang udah di list gitu. Mungkin nanti di akhir pekan atau nanti pulang ke rumah sebelumnya mampir dulu gitu ya, atau Anda karena tim minimarket nih gitu, jadi bisa sampai malam bukanya. Atau kalau tim tradisional biasa Sabtu Minggu digunakan untuk belanja-belanja kebutuhan dasar harian, tentunya telur, sayur mayur, ikan, ayam yang segar-segar tentunya banyak di pasar tradisional. Kita bisa melihat tawar-menawar juga dan lebih banyak pilihannya biasanya ya. Kalau Kang Alek yang ada di Manado, saya suka di tradisional katanya, lebih bisa menawar. Siap, iya ya. Dan ada interaksinya juga nih ya, Kang Alek yang ada di Manado. Anda sendiri seperti apa pendengar? Silakan bergabung tentunya bersama kami, karena kalau tadi juga banyak yang memilih untuk di minimarket atau juga menggunakan aplikasi, karena juga waktunya ini fleksibilitas dari waktunya ketika ke minimarket bisa dari pagi hingga malam hari, pulang dari kantor atau aktivitas bisa mampir langsung dan kenyamanannya. Tapi kalau di pasar tradisional tentunya pilihannya banyak, sayurnya juga lebih segar, telur atau juga ikan yang fresh, daging-daging juga yang fresh tentunya, dan ada interaksi tawar-menawar tadi. Mungkin juga dibalik kekurangannya di pasar tradisional, mungkin yang kalau kesiangan gitu ya, barang-barangnya juga udah gak dapat yang fresh. Tapi setidaknya bisa juga sekalian jajan. Biasanya ada makanan-makanan tradisional yang jarang kita temuin, yang ada hanya di pasar tradisional, seperti itu. Anda bisa sampaikan di 0811 pendengar 7972 7912, atau di fix line kami silakan ditelepon di 0213440696 atau 0213441499.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria tentunya, dan kebersamaan ini hingga pukul 19 karena Anda juga bisa melihat secara langsung audio dan juga visualnya. Belanja harian memang menjadi salah satu hal yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk Anda juga yang kebutuhan-kebutuhannya harian, mingguan, bulanan. Tapi belanjanya ini udah banyak juga di aplikasi-aplikasi yang ternyata banyak timnya ya. Selain juga di pasar tradisional, ada juga yang menggunakan convenience store atau minimarket seperti itu, atau juga terbantu dengan aplikasi. Kalau saya sendiri combine, jadi ada dua. Misalnya untuk telur, daging-daging itu di pasar tradisional karena lebih segar, pilihannya juga banyak, bisa melihat langsung setidaknya. Tapi kalau kayak beras, terus juga cemilan-cemilan ya, cemilan anak, bisa di aplikasi seperti itu. Anda juga masih kami tunggu tentunya mendengar untuk bergabung sekali lagi di 0811-7972-7912. Di line telepon ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: lihat nih, video pantai dan laut Indonesia ini masuk FYP aku lagi.
1: Wah, pasti keren banget. Laut Indonesia memang gak ada habisnya buat dibahas.
0: Aku sampai kagum. Selain pemandangannya cantik, ternyata banyak juga hasil laut dan wisata bahari yang bisa bantu ekonomi masyarakat.
1: Makanya potensi laut Indonesia harus makin dikenal. Gak cuma oleh wisatawan luar negeri, tapi juga kita sendiri.
0: Aku sih biasanya ikut promosi lewat media sosial. Share video, artikel, atau cerita tentang destinasi dan produk laut lokal.
1: Aku juga. Sekarang promosi bisa lewat banyak cara loh. Ada Instagram, TikTok, YouTube, sampai grup WhatsApp.
0: Hal sederhana kayak gitu ternyata bisa bikin makin banyak orang bangga sama kekayaan laut Indonesia ya.
1: Karena laut Indonesia bukan cuma indah, tapi juga punya potensi besar untuk masa depan bangsa.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Pendengar, belanja harian memang lebih mudah ketika kita bisa sambil melakukan aktivitas yang tentunya multitasking gitu ya. Bisa sambil rebahan, bisa sambil tiduran, atau sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang juga bisa dilakukan sembari gitu, atau dilakukan juga sambilan gitu. Jadi udah di list, lalu langsung masukkan ke katalognya kalau di aplikasi gitu ya, pencet bayar, tinggal tunggu datang gitu. Atau memang sengaja untuk dari Anda juga yang biasanya suka berinteraksi, suka tawar-menawar, bertemu dengan teman atau juga bertemu dengan orang gitu, atau melihat-lihat kondisi pasar, ada ternyata yang baru, atau juga beberapa kebutuhan-kebutuhan yang tadinya enggak dalam list tapi akhirnya masuk jadi kebutuhan gitu. Itu juga bisa jadi, tapi bisa juga mencegah untuk hal-hal yang tadinya enggak dibeli terus akhirnya pengen dibeli. Itu bisa juga di aplikasi gitu ya. Tapi kalau di minimarket sendiri, mendengar, ini salah satu hal yang bisa dikatakan apa ya, keunggulannya adalah nyaman tentunya, dan bisa sampai malam hari ketika Anda pulang dari aktivitas, nggak terpaku jamnya seperti itu. Tapi untuk sekarang kita juga akan sama-sama, pendengar, untuk mendengarkan laporan cuaca kelautan untuk Anda yang juga membutuhkan informasi cuaca kelautan di Jakarta dan juga utara Jawa Barat, yang akan disampaikan oleh prakirawan Prima Stuti Indah dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporannya, Prima Stuti.
1: Baik, terima kasih Mas Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 2 Juli 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 17 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta. Kecepatan angin mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang atau dengan ketinggian 0 hingga 0,5 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 10 malam nanti. Dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 pagi esok hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersama dengan fase bulan purnama dan perigee. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 3 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum yang terjadi pada pukul 7 malam hingga 00 dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Prima Stuti Indah, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.

0: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, dan kita juga masih membahas tentang belanja harian. Lebih suka pasar tradisional atau di minimarket? Tentunya banyak juga tadi sudah berinteraksi. Ini di putaran terakhir ya, saya ingin bacakan dari Pak Suranto yang ada di Malang. Katanya kalau saya suka kedua-duanya Mas Andes, pasar tradisional juga, minimarket juga, karena keduanya sangat membantu. Iya, jadi substitusi gitu ya. Mungkin ya Pak Suranto yang ada di pasar tradisional, yang gak ada di pasar atau di minimarket, ini bisa saling menggantikan seperti itu. Terima kasih. Ada Ibu Wigati juga di Wonosobo. Selamat sore Jakarta sore ini. Saya suka belanja di pasar tradisional, tapi ada yang tertentu belinya di minimarket, kata Bu Wigati. Salam sehat, selamat tugas, dan juga terima kasih. Terima kasih Bu Wigati yang juga sudah ikutan bergabung. Tentunya banyak hal ya, ketika kita belanja di pasar tradisional ada keuntungan-keuntungan atau kemudahan-kemudahan, dan juga ada kemudahan juga ketika belanja di minimarket ya pendengar. Dan untuk Anda juga terima kasih udah ikutan bergabung tentunya di Jakarta sore ini yang bersama RRI.net. Tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah mendengarkan juga warta berita yang akan diredaksi dari Pro 3. Anda Satria masih di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut

0: komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
8: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
5: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya. Berapa banyak pertanyaannya?
4: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak.
5: Pak, yang bocorin siapa, Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
6: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
7: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
6: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
7: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
8: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
9: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
7: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
10: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
11: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
12: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
11: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
10: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
11: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
13: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
14: Contohnya persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
13: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delik mewaspadai lini tengah Portugal.
14: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
15: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
13: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan warta berita yang dirilis dari Pro 3. Sekarang saatnya pendengar, sama-sama kita akan mendengarkan mimbar agama. Mimbar agama Islam pada hari ini dengan tema adalah konsep tawaun dalam agama Islam, yang akan disampaikan bersama Linda Lestari SAGMSOS selaku penyuluh agama Islam. Untuk itu, Ande Satria pamit dari Jakarta sore ini. Mendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, ada Ega Pangestu di produser, ada juga Angel tentunya di gatekeeper. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung mendengarkan dari pukul 15 sore tadi. Ande Satria pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama kali yang saya hormati seluruh kru RRI Pro 1 Jakarta, mudah-mudahan selalu dalam naungan ridha-Nya Allah, sehat wal afiat, tambah berkah dan tambah sukses. Serta yang saya banggakan dan saya muliakan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang menekankan pada prinsip saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan, bukan tolong-menolong dalam hal kekejian dan keburukan. Orang yang bertakwa akan tumbuh subur dalam dirinya sikap suka tolong-menolong terhadap sesama, utamanya kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tolong-menolong dalam arti pada hal-hal yang baik dan dalam ketakwaan, bukan pada keburukan dan bukan pula pada perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Janganlah tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat tersebut memberikan garis tegas antara yang baik dan yang buruk. Pada yang baik, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Sementara pada yang buruk dan perbuatan dosa, kita dianjurkan jangan saling menolong. Secara tegas, kita dilarang untuk memberikan pertolongan kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dan dari ayat itu pula, kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan dosa dan tercela harus kita cegah dan kita jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadih, fa illam yastati fa bilisanih, fa illam yastati fa biqalbih. Hadzalika ad'aful iman." Apabila kamu melihat kemunkaran, maka rubahlah ke arah yang lebih baik dengan tanganmu jika kamu mampu dengan kekuasaanmu. Bila tidak mampu, maka dengan lidahmu. Dan bila tidak mampu pula, maka dengan hatimu. Yang demikian itu merupakan iman yang terlemah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain, afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, wa afdalul muhajirina man hajaru ma nahallahu anhu, wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Orang mukmin yang paling baik keislamannya ialah seseorang di antara kamu di mana orang muslim yang lainnya dapat selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang mukmin yang paling utama imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dan orang hijrah yang paling utama ialah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Dan jihad yang paling utama ialah orang yang dapat memerangi hawa nafsunya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Umar. Dengan keterangan ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi, jelaslah bagi kita bahwa Islam menentang segala bentuk kejahatan dan perbuatan dosa. Semua hal dan perbuatan yang menjurus pada bentuk-bentuk ketercelaan dan kedosaan harus dijauhi dan dicegah serta dilawan dengan sekuat tenaga. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, pengemban amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia mempunyai kedudukan ganda. Di satu sisi, ia sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepadanya secara vertikal. Sementara di sisi lain, ia sebagai makhluk sosial yang saling terkait satu sama lain secara horizontal. Dua lantaran titah Allah dan sadar bahwa dalam mengarungi bahtera kehidupan tidaklah mungkin manusia hidup tanpa orang lain, karena sifat manusia yang serba berkekurangan dan memiliki banyak dimensi kelemahan. Manusia dalam kapasitas sebagai makhluk sosial hendaklah sadar sepenuhnya bahwa tanpa adanya orang lain, maka kehidupannya akan terasa sulit atau bahkan tidak akan mungkin ia bertahan hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dalam realitas kehidupan antara manusia yang satu dengan lainnya tidak akan pernah sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada pula yang bodoh, ada yang kuat, ada pula yang lemah. Antara satu dengan yang lainnya memiliki profesi dan keahlian yang berbeda-beda pula. Namun mereka semua berbaur dalam satu komunitas sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang pasti antara seorang dengan lainnya tentu memerlukan jasa masing-masing sebagai upaya mempertahankan kehidupan dalam kehidupannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

an hadza sirati mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat.

RRI yang dirahmati oleh Allah. Sebagai contoh, adanya penguasa butuh rakyat. Penguasa tentu memerlukan pekerja. Adanya pedagang tentu mengharapkan pembeli. Adanya murid tentu mengharuskan adanya guru. Dan begitulah seterusnya. Ada sebagian manusia yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan rizki sehingga menjadi kaya. Ada pula yang kesulitan untuk mengais-ngais rizki dan hidupnya miskin. Ada orang-orang yang jompo, tak mampu berusaha. Dan ada pula yang anak yatim yang memerlukan bantuan, juga pertolongan dan kasih sayang. Memahami realitas hidup dan kehidupan semacam itu, maka kita dituntut untuk membuktikan diri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Bukankah kita telah menyatakan pengakuan sebagaimana tertera dalam surat Al-Fatihah yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hidup dan kehidupan ini, di dalam kehidupan kita ini tidak pernah terlepas dari pertolongan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan kita pun selalu memohon pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, pantaskah kita yang selalu memohon pertolongan Allah dan hidup dalam pertolongannya, sementara kita sendiri tidak mau menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita? Tentu jawabnya adalah tidak pantas. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dan seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak mau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya selama hambanya itu mau memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi." Rawahul Muslim. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau memberi pertolongan kepada saudaranya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hendaklah hadis tersebut dapat menggugah dan menumbuhkan kesadaran kita untuk gemar memberikan pertolongan kepada orang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkannya. Lalu memberikan pertolongan kepada orang lain, terutama bagi yang mereka sangat membutuhkannya, juga memberikan pertolongan adalah gambaran dari kecintaan seseorang kepada orang lain sebagai bentuk rasa sayang dan rasa kemanusiaan kepada sesama. Sedangkan kecintaan kepada orang lain adalah sebagian dari manifestasi keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda lagi dalam hadis lainnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidakkah seorang sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Mendengar RRI mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, dari keterangan di atas jelaslah bagi kita bahwa untuk memperoleh pertolongan Allah dan mendapatkan derajat mukmin yang baik, kita dituntut untuk gemar dan suka memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita seiman, seagama, dan juga senegara. Banyak beramal soleh dan berbuat kebaikan akan membuat kita bertambah berkah dalam kehidupan kita. Karenanya, marilah kita buktikan dengan amal-amal yang nyata, dengan memperbanyak amal soleh, suka memberikan pertolongan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, terutama terhadap orang-orang yang lemah dan yang tertindas, di antaranya yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Apabila kita sudah dapat membuktikan semua itu, maka Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yasaro
ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesempitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Mendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, kiranya tak seorang pun yang tidak mengharapkan kemudahan untuk mendapatkan rahmat dan anugerah serta kebahagiaan hidup, utamanya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, kemudahan untuk mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah di dunia dan di akhirat, sebagaimana keterangan dalam hadis tersebut, hendaklah kita upayakan secara optimal untuk kita raih. Sebab kemudahan dan kebahagiaan hidup di dunia belum tentu menjamin kita untuk dapat kemudahan dan kenikmatan di akhirat nanti. Merealisasikan pesan hadis tersebut menjadi sangat penting untuk kita dapat mencapai kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mendengar yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu hendaklah juga kita tanamkan kepada anak-anak dan generasi kita, supaya tertanam di dalam jiwa mereka kegemaran untuk melakukan kebaikan dan suka menolong kepada sesama manusia dalam kebajikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengakhiri mimbar agama Islam pada malam hari ini, marilah kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, anugerah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat dengan tulus ikhlas berbuat baik kepada sesama, terutama kita dapat tulus ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjadi manusia yang selalu memberikan pertolongan terbaik untuk sesama, sehingga kita benar-benar mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dalam kesehatan, keberkahan, keafiatan, dan Allah limpahkan kepada kita karunia kematian yang husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga beserta rekan Noval dan Selu yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, bergerak kita awali Jakarta malam ini, satu single dari Hijau Daun dengan Suaraku.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, kita akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah drama radio produksi RRI Fakfak dengan judul Terperdaya Jebakan Digital. Selamat mendengarkan.
1: Ya ampun, ini benarkah?
2: Lina, kok kenapa?
1: Romi, coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
2: Itu rezeki kawan, selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia, macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali nih. Dia kirim pesan lagi nih, katanya harus verifikasi data dulu.
2: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link, jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
2: Aduh, Lina, saya macam curiga kan? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali mo.
2: Lebih baik kok cek dulu, jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
2: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke, oke. Astaga, astaga.
2: Kenapa lagi?
1: Ya ampun, sepuluh saldo berkurang, Romi, 5 juta.
2: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
1: Terada kirim uang nih.
2: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
2: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, buru bagaimana sekarang?
2: Ku sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir ku rekening itu.
1: Baru hubungi ke mana? Saya tertuduh dong pun nomor.
2: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
1: Tapi tadi ku suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
2: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Saya rasa bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
2: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus.

0: harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
1: Romi.
0: Hey, Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Seteram nyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau, ketong kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terdelit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Frankie J with Modern World. Baik saudara pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema Remaja Butuh Didengar. Nah saudara pendengar, di masa pertumbuhan banyak remaja menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan sekolah, teman sebaya maupun keluarga yang kadang membuat mereka merasa kesepian ataupun merasa tidak dimengerti. Nah mendengarkan mereka dengan penuh perhatian tanpa menghakimi bisa menjadi bentuk dukungan emosional yang sangat berarti. Karena seringkali yang mereka butuhkan hanyalah ruang untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka. Dengan cara ini, komunikasi antara remaja dan juga orang di sekitarnya dapat berjalan lebih hangat dan membangun kepercayaan diri, sekaligus mencegah stres ataupun masalah psikologis yang lebih serius. Untuk itu, kita akan membahas lebih dalam tentang pentingnya mendengarkan remaja. Kita akan berbincang di malam hari ini bersama dengan narasumber kita, Ibu Tania Meisha Juwana dari komunitas Peluk Diri. Tentunya kami akan mengundang Anda pendengar melalui kedua line telepon Pro 1 Jakarta untuk bisa berbincang langsung di line telepon 021-344-1499 ataupun melemparkan pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Tania. Ya, halo. Selamat malam, Ibu Tania. Selamat malam, Ibu Tania. Baik, kita akan mencoba menghubungi kembali ya narasumber kita, Ibu Tania, untuk bisa kita ajak berbincang langsung tentunya terkait dengan tema kita di malam hari ini terkait dengan remaja butuh didengar. Tentunya kita semua orang pernah ya melalui fase remaja ketika kita tidak didengarkan, tentu ada perasaan yang bisa dikatakan kecewa ataupun membuat hati kita merasa tidak didengarkan seperti itu pendengar. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan ya, dan akan kita bahas di malam hari ini terkait dengan tema remaja butuh didengar bersama dengan narasumber kita, Ibu Tania Meisha Juwana, yang sekaligus sebagai wira swasta ataupun pendiri Peluk Diri, komunitas Peluk Diri. Baik, langsung aja kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Tania.
1: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Baik, selamat malam, Ibu Tania. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik.
1: Mas Ferli sendiri gimana kabarnya?
0: Pun diberikan kebaikan. Terima kasih, Ibu Tania, dan juga sudah berkenan kami ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan tema remaja butuh didengar. Iya, baik. Ibu Tania, kita akan memulai perbincangan kita di malam hari ini, yaitu tema kita adalah remaja butuh didengar. Menurut Ibu Tania, mengapa justru didengar menjadi kebutuhan yang penting bagi remaja saat ini, bukan hanya sekedar dinasehati ataupun diarahkan, Ibu Tania?
1: Ya, baik, itu pertanyaan yang sangat penting ya, Mas Ferli ya.
0: Baik.
1: Sebagai orang tua atau orang dewasa, kadang kita suka sedih atau kecewa waktu anak remaja kita tiba-tiba menjauh atau jadi putus saat diajak ngobrol gitu.
0: Baik.
1: Nah, sebelum kita buru-buru menduduh mereka nakal atau pemberontak, kita perlu tahu dulu nih secara biologis otak mereka itu memang lagi istilahnya direnovasi total.
0: Baik.
1: Nah, ada bagian otak yang namanya prefrontal cortex atau kependekannya PFC ya, yang berfungsi sebagai pusat logika dan pengambil keputusan, ibaratnya rem lah gitu ya, supaya mereka tidak melakukan kesalahan gitu ya, atau hal yang tidak pantas. Nah, remnya ini belum berkembang secara sempurna pada saat mereka masih remaja, baru nanti di usia 20-an berkembang sempurnanya.
0: Oke.
1: Sebaliknya, bagian otak yang lain ada namanya amigdala yang mengatur emosi mereka, malah lagi aktif-aktifnya. Makanya mereka tuh like, remaja ini ya, jadi lebih sensitif gitu ya, ketika
0: baik,
1: anak ini beranjak remaja. Nah, kalau kita dengerin mereka sambil menghakimi, langsung menceramahi, mereka secara emosional merasa terancam jadinya.
0: Baik.
1: Akhirnya apa? Mereka langsung pasang benteng dan malah menutup diri. Padahal mendengarkan tanpa menghakimi itu kunci kedekatan emosional kita dengan remaja.
0: Baik. Oke, terima kasih penjelasan Ibu Tania. Di mana ketika langsung menasehati ataupun diarahkan, mereka seperti merasa terancam dan memasang benteng. Baik, Ibu Tania, banyak orang tua merasa sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi mengapa masih banyak juga remaja yang bisa dikatakan merasa kesepian, tidak dipahami, bahkan memilih memendam masalahnya sendiri, Ibu Tania?
1: Masalah yang dipendam itu sebenarnya kembali kepada bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa ya. Balik lagi, gimana caranya kita bisa mendengarkan remaja itu tanpa menghakimi. Kuncinya adalah kita harus lebih banyak mendengar. Jadi ketika mereka mulai bercerita, kita jangan buru-buru, kok bisa gitu, kok begini, kok begitu, kenapa harusnya kamu seperti ini. Nah, ini yang agak sulit memang diterapkan ya. Jadi kita harus bisa menahan diri, biarkan mereka bercerita sampai selesai gitu ya. Kadang mereka juga gak butuh saran dari kita, Mas.
0: Baik.
1: Kita hanya perlu, oh gitu, terus apa yang kamu lakukan?
0: Oke, kita bisa mencoba belajar lebih banyak mendengar sang buah hati kita, Ibu Tania ya. Baik.
1: Betul.
0: Ya, Ibu Tania, sebagai pendiri komunitas Peluk Diri, persoalan apa yang sering disampaikan remaja ketika mereka akhirnya berani mencari ruang untuk bercerita, Ibu Tania?
1: Sampai akhirnya mereka berani mencari ruang bercerita karena mereka merasa stuck ya, atau terhimpit gitu, seperti mereka nggak punya kadang mereka mencoba bercerita ke orang yang lebih dewasa gitu ya, menceritakan suara isi hatinya seperti apa. Bisa jadi pengalamannya mereka itu dikerdilkan.
0: Okay.
1: Maksudnya, oh cuma gitu aja kok gitu. Nah, tapi ada juga mereka bisa bercerita dengan teman sebayanya. Nah, bahayanya kalau bercerita dengan teman sebaya, masih kan sama-sama cara emosi mereka masih berkembang. Bisa jadi kalau tidak dibekali dengan keterampilan mendengarkan yang baik dan empatik gitu ya, bisa memberikan saran-saran yang justru menjerumuskan.
0: Baik.
1: Untuk menghindari hal-hal seperti itu, yang pertama mereka takut dihakimi tadi ya, kita udah bahas. Yang kedua juga mereka menyampaikan suara isi hatinya tapi diabaikan. Dan yang ketiga mereka merasa bercerita ke teman sebaya pun tidak cukup. Nah, makanya mereka bisa memiliki opsi untuk konseling di Peluk Diri seperti itu.
0: Baik. Nah, takut mereka disepelekan ataupun dihakimi dan tidak cukup ya untuk bisa berbincang hanya dengan teman sebaya. Nah, terkait dengan Peluk Diri, komunitas Peluk Diri. Nah, ini kapan awal terbentuk dan bagaimana sehingga saat ini perkembangannya, Ibu Tania?
1: Baik, kami sendiri berdiri di bulan Oktober tahun 2025. Sampai saat ini belum ada setahun ya, Mas Ferlia. Dan perkembangannya itu cukup banyak program yang kami jalankan. Saat ini ada 5 program yang sedang kami kerjakan. Salah satunya adalah konseling online di aplikasi Peluk Diri ini.
0: Oke. Iya, bisa konseling online ya di Peluk Diri dan baru terbentuk di tahun 2025. Baik, kita akan berbincang kembali nanti. Di era di media sosial, di mana remaja tampak sangat aktif berkomunikasi tentunya satu sama lain. Namun apakah komunikasi digital justru membuat mereka semakin sulit merasa benar-benar didengarkan menurut Ibu Tania?
1: Betul sekali ya. Dan ada dikotomi atau perbedaan bagaimana mereka berinteraksi di dunia nyata dan juga dunia maya. Kalau dari perspektif orang yang lebih tua gitu ya, bisa orang tuanya sendiri atau gurunya, mereka merasa bahwa remaja sekarang itu kurang bisa berinteraksi di dunia nyata. Ngobrol dengan orang tua, dengan teman sebagainya pun kurang interaktif. Nah, tapi ada saya pernah ini juga ya, menemukan bahwa remaja itu lebih nyaman mereka berinteraksi, memang ngobrol di dunia maya.
0: Baik.
1: Yang mereka sebenarnya nggak kenal itu di dunia nyata temannya itu siapa. Itu karena mereka merasa lebih bebas untuk berekspresi di dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata.
0: Baik. Baik, terima kasih penjelasan Ibu Tania. Kita juga akan menyapa ada Ibu Utari di Banten yang ingin memberikan pertanyaan. Selamat malam, Ibu Utari. Sehat ya, terima kasih. Iya, ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana cara bergabung dengan komunitas Peluk Diri, terus kegiatan apa setiap bulannya, jadwal aktivitasnya, apakah remaja putra-putri bisa dipisahkan, tidak digabung? Apa ini sikap yang normal? Setiap anak remaja selalu panggil kawan-kawannya ke rumah berganti-gantian. Baik. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Tari. Bisa langsung jawab, Ibu Tania.
1: Baik, Mas Ferli. Saya jawab satu persatu ya. Dari yang pertama, bagaimana jika ingin ikut komunitasnya?
0: Betul.
1: Untuk saat ini, yang bisa bergabung dengan komunitas kami ada sebagai konselor muda dan juga psikolog itu bisa bergabung juga. Nah, kalau ada kegiatan kami yang rutin itu sekarang webinar.
0: Oke.
1: Nah, webinar ini biasanya memang kami sebarluaskan ya informasinya ada di grup komunitas. Kalau Ibu Utari tadi ya, Ibu Utari,
0: Utari
1: mau join kegiatan kami, bisa menghubungi nomor kami yang ada di website pelukdiri.com. Kita juga ada media sosial di Instagram dan TikTok, pelukdiri.official. Nah, segala kegiatan kami bisa dilihat juga di media sosial kami.
0: Oke. pelukdiri.office.
1: Jadi ada pertanyaan terakhir mengenai pemisahan antara putra dan putri.
0: Ya, betul.
1: Iya. Ini konteksnya gimana ya? Konteksnya apa dulu nih?
0: Baik, gitu. Mungkin ada kelas offline begitu, Ibu Tania.
1: Baik. Iya. Salah satu program kami juga itu ada pelatihan siswa ya Mas Ferli. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, kita melakukan pelatihan sesuai dengan topik yang paling relevan di sekolah itu. Ada topik mengenai resiliensi atau ketahanan emosi, kepemimpinan, ada juga mengenai karakter unggul, komunikasi asertif, dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Nah, kalau misalkan untuk pelatihan kami sendiri ya, itu dipisahkan antara putra dan putri.
0: Baik. Ya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Utari di Banten. Terima kasih. Baik, Ibu Tania, kira-kira tanda-tanda apa saja yang sering diabaikan oleh orang tua, guru, ataupun lingkungan sekitar ketika seorang remaja sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan secara emosional, Ibu Tania?
1: Oke, yang paling sulit dilihat ya, kelihatannya anaknya ini biasa-biasa saja, tapi secara sosial mereka menarik diri, atau kita menyebutnya dengan withdrawal. Nah, pada saat mereka udah withdrawal ini, entah mereka nggak mau bermain dengan teman-temannya, bahkan ada juga yang sampai bolos sekolah gitu ya, itu kelihatannya kan kayak, kayak semacam kenakalan remaja gitu ya. Padahal pada saat itu mungkin mereka merasa stres, bisa jadi cemas. Ada beberapa kasus yang ternyata mereka juga depresi.
0: Baik. Baik. Iya, tadi Ibu menyinggung terkait dengan kenakalan remaja. Nah, masih banyak juga tentunya anggapan bahwa keluhan remaja sebagai fase pencarian jati diri. Menurut Ibu Tania, kapan kita harus mulai menganggap persoalan mereka menghadapi sesuatu ataupun sebagai sesuatu yang serius, Ibu Tania?
1: Sebagai orang tua dan guru seharusnya memang setiap saat ya.
0: Baik.
1: Semua emosi yang remaja punya itu, yang saya bilang tadi, jangan cepat-cepat untuk disepelekan. Jangan dikerdilkan gitu ya perasaan mereka. Kita validasi terlebih dahulu. Jangan juga membanding-bandingkan dengan diri kita pada saat kita masih remaja.
0: Oke. Iya. Nah ini memang sering ya, orang tua, kita pun sendiri suka membanding-bandingkan gitu, zaman dulu, zaman sekarang. Ya sekarang kan sudah dibedakan tentunya generasi milenial, Gen Z dan lainnya, Ibu tadi ya. Baik, nah komunitas peluk diri tentu mendampingi banyak remaja. Adakah kisah yang membekas dan juga bisa menunjukkan bahwa kehadiran seseorang nih mampu, yang mau mampu mendengarkan, mengubah kehidupan seorang remaja, Ibu tadi ya?
1: Baik, mungkin dari konselor muda kami sendiri ya, Mas Ferli. Pada saat pelatihan konselor muda, salah satu keterampilan yang harus mereka punya adalah keterampilan mendengar tadi ya, mendengar aktif, memvalidasi, dan segala macamnya. Nah, ketika kita sedang melakukan pelatihan dan pengayaan untuk konselor muda kita sendiri, ternyata memang ada beberapa dari mereka yang sangat termotivasi untuk menjadi konselor muda karena mereka merasa di saat mereka remaja waktu SMP atau SMA gitu ya, mereka tidak merasa didengar oleh siapapun. Nah, waktu kita berikan pelatihan seperti itu pun, mereka baru bisa bercerita gitu ya, bisa dibilang bercerita, dan mereka merasa bukan hanya emosinya yang divalidasi, tapi ada semacam pelepasan di situ.
0: Oke.
1: Okay. Baik. Nah, selain itu juga konselor muda kami ada yang merasa bahwa dengan bertemu dengan sesama konselor aja gitu ya, padahal mereka lagi di tahap kehidupan yang sulit, sampai tadi yang menarik diri, mereka tadinya nggak mau keluar rumah. Tapi kita adakan acara dengan komunitas gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap datang ke acara itu, dan di situ mereka bercerita bahwa saya sedang berada dalam tahap kehidupan yang sulit, tapi saya memutuskan datang ke sini dan saya sekarang sudah lebih bahagia gitu.
0: Okay.
1: Jadi saya merasa mendirikan komunitas ini merasa bermanfaat gitu.
0: Baik, ya di mana ada salah satu yang ikut ya, sebenarnya mereka di awalnya adalah withdraw ataupun menarik diri, tapi akhirnya mereka berkeinginan untuk datang dan mendapatkan hasil lebih bahagia dan bermanfaat, luar biasa. Baik, Ibu Tania, kita akan break sejenak. Kita masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jakarta malam ini.
2: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema Remaja Butuh Didengar. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Tania Meisha Juwana, sebagai wira swasta ataupun pendiri Peluk Diri, komunitas Peluk Diri. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Tania.
3: Selamat malam, Mas Ferli.
2: Baik, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita sambung kembali perbincangan kita. Menurut Ibu Tania, apa peran sekolah, komunitas, dan lingkungan sosial dalam menciptakan ruang yang aman agar remaja berani menyampaikan isi pikirannya, Ibu Tania?
3: Baik, ini pertanyaan yang menarik, Mas Ferli ya.
2: Baik.
3: Peran sekolah dan juga masyarakat ya. Jadi perlu kita sadari kalau remaja itu lagi di fase perkembangan yang namanya individuation.
2: Baik.
3: Ini proses alami di mana mereka lagi belajar mandiri buat mencari jati diri. Nah, di fase ini mereka bukan lagi anak kecil gitu ya, tapi belum juga jadi anak dewasa. Kalau masih kecil dulu, kalau mereka melakukan kesalahan, langsung kita tegur seperti itu, Mas Ferdia. Di remaja udah nggak bisa seperti itu lagi. Yang kita lakukan adalah kita memberikan mereka semacam peta jalan atau roadmap yang dimana kita menjadi pemandu atau konsultan bagi mereka. Nah, sekolah atau masyarakat itu kalau diibaratkan ya, bayangin waktu kita kecil baru belajar sepeda gitu, kita pakai sepeda yang ada roda bantunya kan ya?
2: Tentunya.
3: Roda kecilan itu. Nah, tugasnya kita sebagai masyarakat dan juga sekolah adalah menjadi roda bantu tersebut. Biarkan remaja sendiri yang mengayuh sepedanya. Biarkan mereka jalan sendiri, tapi kita tetap berada di sampingnya mereka.
2: Baik.
3: Seperti itu. Jadi daripada kita cuma menjadi wasit, cuma menegur, mencari-cari kesalahannya mereka, sekarang kita ubah jadilah sekolah dan masyarakat ini pemandu, jadi mentor gitu ya, bisa dibilang yang mendampingi mereka di setiap mereka melangkah.
2: Baik, ya kita bisa memberikan peta jalan ya untuk mereka dan menjadi pemandu yang baik tentunya. Baik, Ibu Tania, apakah mendengarkan remaja berarti selalu membenarkan semua pendapat mereka? Dan di mana batas antara empati, validasi, dan bisa tetap memberikan arahan yang tepat, Ibu Tania?
3: Baik, tidak selalu memvalidasi perasaan itu berarti mereka benar. Yang divalidasi adalah perasaannya. Jadi ketika mereka bilang, "Bu, aku lagi sedih." "Oh, kamu lagi sedih," seperti itu. "Bu, aku marah." "Oh, kamu marah." Nah, setelah itu mungkin ada kalimat-kalimat seperti yang kayak, "Aku marah karena guruku menegurku karena aku tidak mengerjakan tugas." Seperti itu kan nggak boleh kita benarkan ya.
2: Baik.
3: Memang ada kesalahan dari remajanya. Dan memang konsekuensinya kena teguran dari guru. Langkah itu memang sudah sesuai gitu ya dengan konsekuensinya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama tetap memvalidasi emosinya. Biarkan mereka bercerita sampai selesai. Biarkan mereka tenang dulu dengan dirinya sendiri. Dan kita cari waktu. Waktu mereka udah santai, bisa waktu kita makan malam bareng, atau mereka lagi mungkin meluangkan waktu lagi melakukan hobinya mereka. Nah, di situ baru kita menasehati mereka. Dek, kemarin kamu ditegur bu guru ini, ingat nggak? Iya, Bu. Itu karena kamu nggak ngerjain tugas, kan? Iya, Bu. Kamu tahu itu salah? Iya, Bu. Itu saya tahu itu salah. Terus ke depannya seperti apa? Nah, karena di sini kita perannya sudah jadi pemandu, sudah jadi mentor ya. Yeah. Kita nggak lagi menasehati mereka, tapi lebih kamu tahu harus melakukan apa seperti itu.
2: Baik. Iya, kita bisa belajar ya, memvalidasi emosi mereka, Ibu Tania. Baik. Nah, Ibu Tania, bagi orang tua yang mungkin baru menyadari bahwa hubungan dengan anak remajanya mulai renggang, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan mulai malam ini untuk bisa memperbaiki komunikasi kita, Ibu Tania?
3: Yang paling sederhana yang langsung bisa dipraktekkan adalah ajak jalan-jalan anak berdua saja.
2: Oke.
3: Tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit mungkin mengantar ibu atau ayah gitu ya, ke pasar kah atau hanya ke minimarket, hal-hal yang sebenarnya remeh gitu ya.
2: Baik.
3: Nah, tapi jadikan momen itu benar-benar ayah atau bunda hadir untuk anaknya. Ayah atau bunda juga enggak pakai gadget ya. Awalnya okay. Pasti akan canggung nih Mas Ferli. Memang butuh latihan gitu ya. Sama aja kayak kita mau pergi ke gym gitu, kita mau sehat, nah itu kan juga butuh latihan. Nah, tapi memang yang diperlukan di sini adalah kesabaran dan konsistensi dari orang tuanya.
2: Baik. Iya, terima kasih penjelasan Ibu Tania. Dan sebagai penutup kebersamaan kita, jika malam ini ada remaja yang merasa tidak ada seorang pun yang memahami mereka, dan ada pula mungkin orang tua yang ingin menjadi pendengar yang lebih baik, pesan apa yang Ibu Tania ingin sampaikan kepada keduanya, Ibu Tania?
3: Baik ya, menjadi remaja atau kita yang menjadi menemani remaja ya, selama mereka bertumbuh dan berkembang, memang sebuah perjalanan yang panjang dan butuh proses. Tapi perlu kita ingat, remaja itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Mereka memerlukan orang tua yang mau terus belajar bersama-sama, mau mendengarkan lebih dalam, dan juga mencintai remaja dengan lebih tulus.
2: Baik. Terima kasih Ibu Tania. Dan mungkin terakhir yang bisa disampaikan kembali kepada pendengar Persatu, bagi mereka yang ingin mendapatkan pelayanan langsung, layanan peluk diri, ataupun ingin mengetahui konseling online, terus juga workshop ke depannya dengan tema apa, bisa mencari dan menghubungi kemana, Ibu Tania?
3: Baik, bisa mencari lewat website kami di pelukdiri.com. Di media sosial kami ada di Instagram dan TikTok, pelukdiri.official. Atau kalau mau bertanya langsung bisa ke WhatsApp kami di 0811-888-03223.
2: Oke. Ataupun ingin tambah sedikit Ibu Tania ya, bagi pendengar yang membuka di website resmi mereka di pelukdiri.com, ini bisa mendownload aplikasinya yang tersedia Ibu Tania ya.
3: Betul.
2: Baik. Iya, Ibu Tania, semoga obrolan malam ini menjadi pengingat kita bahwa setiap remaja tidak selalu membutuhkan jawaban atas semua masalahnya, tetapi mereka juga membutuhkan seseorang yang hadir, mendengar tanpa menghakimi dan menemani proses bertumbuh mereka. Terima kasih banyak Ibu Tania. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan sukses selalu Ibu Tania.
3: Terima kasih. Mas Ferli atas waktunya. Selamat malam.
2: Baik, itu diperdengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema remaja butuh didengar bersama dengan narasumber kita Ibu Tania Maisha Juwana sebagai guru swasta ataupun pendiri peluk diri di komunitas peluk diri. Sekali lagi bagi pendengar yang benar-benar membutuhkan, tentunya dapat membuka ya di website resmi mereka dan di sana tersedia tentunya segala hal yang Anda butuhkan, membuka di website pelukdiri.com. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: lihat nih, video pantai dan laut Indonesia ini masuk FYP aku lagi.
1: Wah, pasti keren banget. Laut Indonesia memang gak ada habisnya buat dibahas.
0: Aku sampai kagum, selain pemandangannya cantik, ternyata banyak juga hasil laut dan wisata bahari yang bisa bantu ekonomi masyarakat.
1: Makanya, potensi laut Indonesia harus makin dikenal. Gak cuma oleh wisatawan luar negeri, tapi juga kita sendiri.
0: Aku sih biasanya ikut promosi lewat media sosial, share video, artikel, atau cerita tentang destinasi dan produk laut lokal.
1: Aku juga. Sekarang promosi bisa lewat banyak cara loh. Ada Instagram, TikTok, YouTube, sampai grup WhatsApp.
0: Hal sederhana kayak gitu ternyata bisa bikin makin banyak orang bangga sama kekayaan laut Indonesia ya.
1: Karena laut Indonesia bukan cuma indah, tapi juga punya potensi besar untuk masa depan bangsa.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,21 RRI Jakarta, Eagles with Hotel California, yang sebagai pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, di mana untuk hari Kamis, edisi khusus lagu-lagu mancanegara ataupun Indonesia yang dirilis di era 50 sampai dengan 70-an. Nah, mungkin ada lagu oldies yang membawa kita ke masa-masa indah. Tentunya bisa di-request ya bersama kami, ataupun lagu dari orang tua yang pernah kita dengarkan dan menjadi favorit Anda. Langsung saja merequest melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Bee Gees with I Started a Joke, requestan dari Mom Agung ya di Bekasi. Baik, langsung kita akan menyapa yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Bapak Hasanuddin di Bogor.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Hasanuddin, apa kabar?
1: Selamat malam, baik. Bang Ferli ya?
0: Betul, bersama dengan Ferli, Pak Hasanuddin. Oke. Kabar sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Iya, Pak Hasanuddin. Iya.
1: Panas banget di impor cuaca di wilayah Bogor, panas banget.
0: Saat ini okay. Terpantau terik ya, Pak Hasanuddin. Terima kasih informasinya.
1: Baik. Belum diturun-turunin hujan.
0: Baik, Pak Hasanuddin, untuk lagu yang bisa menjadi pencerah kita di malam hari ini.
1: Pengen minta lagu dingin dari
0: Hetikus Endang.
1: Hetikus Endang.
0: Baik, ada versi dari Hetikus Endang. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Dikirimkan buat Teh Dinda di Bogor juga, buat Kak Cika di Banda Aceh, juga buat Ibu Dingding, juga buat Bang Ciku,
0: Ciguria.
1: Ciguria.
0: Baik.
1: Juga buat Bang Aris, Bang Bu Siti, buat Bang Berlima tugas. Buat semua-semua.
0: Baik.
1: Selamat malam semuanya. Ditunggu requestnya Bang
0: Siap.
1: Ferli.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Pak Hasanuddin di Bogor, kita kembali menyapa ada Bung Ron di Sabah, Malaysia. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami. Bung Ron, minta lagu Fata Morgana by Indonesian Six ya. Sudah disiapkan untuk lagunya, Please Waiting. Baik, di WhatsApp call sudah ada yang terhubung dengan Bung Brandy di Bogor. Selamat malam, Bung Brandy, Ruang Rindu.
2: Halo, Mas Ferli Jan, apa kabar?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan, apa kabar Bung Brandy?
2: Sehat, ini dari Bogor nih, tetangganya Pak Hasanuddin nih saya nih.
0: Juga turut bergabung.
2: Iya, Bogor baru hujan rintik-rintik tapi belum hujan penuh Mas Ferli.
0: Baik, hanya rintik-rintik ya.
2: Rintik-rintik. Mas Ferli, boleh request lagu dong dari Tentunya. My Way, Frank Sinatra boleh?
0: My Way dari Frank Sinatra, disiapkan untuk lagunya. Baik, dikirimkan untuk siapa?
2: Saya kirim untuk Bang Ray di Cibinong, lalu Kak Cika yang di Banda Aceh, Kak Puja, Bu Maharani, Bu Dindin, dan semua pendengar Pro 1 FM. Salam untuk Mas Ferli ya, sehat semua dan kru Amin. Yang bertugas malam ini.
0: Baik.
2: Oke, Mas Ferli, terima kasih.
0: Terima kasih Bung Brandy. Selamat malam. Iya, dari ya Bung Brandy di Bogor juga kita akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Iya, ada Mama Agung di Bekasi Kota tadi sudah merequest ya, yang sudah diputarkan juga lagunya. Kembali menyapa ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom. Selamat malam Ruar Hidup, Ma Ferli. Ibu Iren di Tangerang request lagu dari Andy Maria Matalata dengan Hasrat dan Cita, ataupun lagu dari Black Brothers dengan Lonceng Kematian. Salam untuk Ma Ferli dan juga kru, semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara tetap di udara. Kalau belum ada alternatif songnya dari Bob Tutupoli, Krisye, dan lain-lainnya ya. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Baik. Jadi mohon maaf untuk yang menghubungi di WhatsApp call sudah muncul tapi kemudian hilang kembali ya. Baik, akan saya terima. Iya, kebetulan Kak Puja sudah tergabung. Selamat malam Kak Puja, Ruang Rindu.

0: akan saya terima. Iya, kebetulan Kak Puja sudah bergabung. Selamat malam Kak Puja.
1: Iya.
2: Ruang Rindu. Selamat malam Kak Ferli.
1: Selamat malam Kak Puja. Apa kabar?
2: Aduh, kabar ini puji Tuhan baik. Malam ini hujan.
1: Hujan ya. Wah.
2: Lagi di bawah payung.
1: Senang sekali gitu seperti sudah. Suasana hati Kak Puja setelah
2: iya, lagi
1: beberapa
2: saya minta Kak Puja apa di bawah payung hujan.
1: Oke. Oke, untuk lagunya Kak Puja, mohon maaf.
2: Oh, tidak ada.
1: Di bawah payung hujan ya. Iya, belum tersedia
2: iya,
1: Kak Puja.
2: Di bawah payung hujan enggak
1: ini.
2: Apa hujan jadi?
1: Oke. Iya, belum tersedia Kak Puja. Mohon maaf, mungkin ada lagu lain.
2: Mm-hmm. Kalau begitu Fernando ada.
1: Fernando.
2: Tapi judul EP-nya saya kurang tahu.
1: Iya, dari ABBA Kak Puja.
2: Oh ya ada.
1: Ada lagunya. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
2: Oh terima kasih. Ya lagu ini pertama-tama spesial kan buat Kak Firjan yang lagi bertugas.
1: Terima kasih.
2: Selalu pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat. Salam
1: Amin.
2: Juga buat Kak Andi Satria, mm-hmm. buat Kak Bams juga buat Kak Yudi, si Ismail, pokoknya semua kru Pro 1 tanpa kecuali. Sama salam buat Pak Freddy tadi, terima kasih. Ini kontakannya dari Puja buat Pak Freddy sekeluarga, buat Ibu Dinding, buat Ibu Rista Siregar, Ibu Ana di Sorong, Ibu Ana masuk yuk. Juga buat Ibu Merpati, Ibu Wigati di Wonosobo serta semua lah. Jaga baik. Terima kasih Kak Ferli. Selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Tugas.
1: Selamat malam.
2: Dadah bye bye.
1: Baik dari Kak Puja di Bintuni Papua. Kita akan siap memutarkan lagu yang sudah di request pada malam hari ini. Bagi ada pendengar yang ingin menambahkan playlist kami, baik mancanegara ataupun Indonesia di arah 50 sampai dengan 70 di kedua line telepon 0213440696 dan 3441499 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Andi Miriam Matalata dengan Hasrat dan Cita. Cita ya pendengar, dan juga memang sering disebut dengan hasrat dan cinta ya, karena memang membingungkan, beredar dalam dua versi pernamaan. Pencipta lagu ini adalah Faris RM dan merupakan salah satu karya terkenal dari Faris RM sebagai lagu pop Indonesia klasik, dan majalah Rolling Stone Indonesia memasukkan ke dalam daftar 150 lagu terbaik Indonesia. Baik, bergerak, kita masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, edisi lagu mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 70-an. Baik, kita akan sampai sudah bergabung ada Zahran di Tangsel. Halo, selamat malam Zahran, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Baik, apa kabar Zahran?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini, Zahran?
1: Saya mau request lagu berjudul Begin dari The Four Seasons.
0: The Four Seasons ya, yang berjudul
1: Begin.
0: Begin. Oke, tapi belum tersedia untuk lagunya Zahran. Mungkin ada lagu lain yang bisa diputarkan.
1: Kalau untuk lagu lainnya sih, sebenarnya kok mau minta request lagu berjudulnya. Judulnya sih Bujangan ya, dari Quest Plus.
0: Dengan judul Bujangan ya?
1: Iya.
0: Oke, bisa diputarkan. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Zahran?
1: Buat saya sendiri.
0: Oke, terima kasih untuk requestannya Zahran. Ditunggu untuk lagunya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, selamat malam. Iya, dari Zahran kita juga akan menyapa ada Bung Roni di Jakarta. Halo, selamat malam Bung Roni, Ruang Rindu. Iya, selamat malam Bung Roni, Ruang Rindu. Baik, sepertinya terputus ya. Kita akan sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Ibu Ana di... Oh, tidak bisa terpencet, mohon maaf. Kami tunggu kembali untuk requestannya ya. Iya. Baik. Iya. Nah, ini akhirnya bisa. Selamat malam Ibu Ana, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, apa kabar? Ada hujan-hujan kah?
0: Puji Tuhan tidak, untuk Jakarta tidak ya, Ibu Ana, cerah untuk hari ini.
2: Aduh, kita
0: bagaimana hujan-hujan untuk seorang saja. Papua? Hujan ya? Wah, senang sekali.
2: Iya, hujan berhenti yang jelas ini agak mendung-mendung sedikit.
0: Baik.
2: Kak Perli?
0: Ya, Ibu Ana.
2: Lagu apa yang ada tersedia?
0: Yang tersedia bisa kami pilihkan dari Dolly Parton dengan You Are, terus juga ada dari Bimbo dengan Bunga Kenangan, ataupun dari
2: Nah, itu ajalah Bunga Kenangan.
0: Bunga Kenangan. Dikirimkan untuk siapa iya. Bunganya, Ibu?
2: Kirimkan buat Ibu Saurin, Ibu Dindin, Ibu Eka, Ibu Merpati, Teh Dinda, Ibu Parida, terus Ibu Endang, Bu Iren, Pak Doni, Pak Haris, terus Pak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira, Kak Puja, Pak Suhudi, terus Bang Jamal, terus Ciguria, Pak Widi, Ibu Cut Mutia, dan semuanya sajalah Kak Perli. Salam kompak selalu.
0: Salam kompak.
2: Buat Kak Perli, besar kru yang bertugas. Selamat bertugas.
0: Terima
2: Semoga
0: kasih.
2: Semoga diberikan kesehatan.
0: Amin. Doa yang sama.
2: Selalu diberkahi banyak rezeki bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak Perli.
0: Terima kasih. Malam. Selamat malam.
2: Dadah babay.
0: Dadah babay Ibu Ana di Sorong Papua. Pun kita akan menyapa yang sudah bergabung di... Oh, ini kembali telepon ke... Oh, sepertinya ada kendala ya untuk WhatsApp kami. Mohon maaf pendengar jika menghubungi melalui WhatsApp tidak dapat diterima dengan baik. Kita akan pastikan kembali nanti. Baik, ada Pak Kuat Kuswanto. Selamat malam Pak Kuat. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera untuk Bang Ferli yang sedang bertugas. Request lagunya yang berjudul Hesti dari Lili Suryani. Kalau nggak ada, dari kapan... Kapan lagi by Titik Adia. Lagunya dikirimkan buat Bu Endang Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Rista Siregar, Ibu Siti Masyaro, Ibu Maharani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bung Ri, Bung Bram, Pak Hasanuddin, Pak Doni, dan pecinta Ruah Rindu dimanapun berada. Terima kasih dan selamat bertugas. Semoga tetap jaya di Nusantara. Terima kasih Pak Kuat. Baik, di WhatsApp call juga ada Ibu Rista Siregar di Bekasi. Selamat malam, Ibu Rista.
3: Halo. Halo, selamat malam, Mas Ferry.
0: Selamat malam, apa kabar Ibu?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih.
3: Ibu Rista Siregar di Bekasi.
0: Selamat malam Ibu Rista.
3: Minta lagu itu ya, Mas Jim Rees.
0: Yang berjudul?
3: Welcome to the world. Ya,
0: welcome to my world. Iya.
3: My world, ya.
0: Baik.
3: Itu Mas, untuk Ibu Mujiati, Bu Sorin, Ciguria, Bu Eka, Bu Joyce, Bu Yati Suyanto, Pak Rey, Pak Puat, dan untuk semua pendengar Ruang Rindu, selamat mendengarkan. Untuk Mas Ferry, terima kasih. Selamat
0: terima kasih.
3: Tugas. Sehat selalu ya.
0: Doa
3: Mas.
0: Doa yang sama Ibu, sehat-sehat. Selamat malam. Baik, dari Ibu Risa Siregar di Bekasi. Kembali menyapa yang bergabung di WhatsApp ada Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Selamat malam. Ibu Sri ingin mendengarkan lagu Beautiful Gold ataupun dari Nani Sugianto dengan Telepon Rindu. Terima kasih dan selamat bertugas, akan saya pastikan ya terlebih dahulu untuk release date dari lagu-lagu tersebut. Baik, bagi pendengar juga yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, masih kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta di 0811-7972-7912.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Jim Reeve with Welcome to My World yang dirilis di tahun 1961. Baik pendengar, kita akan menyapa yang sudah bergabung ya di lain telepon di Ruang Rindu. Baik, ada Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam, Ibu Eti. Baik. Selamat malam, Ibu Eti. Iya. Sepertinya ada kendala, kita di line selanjutnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Baik, seperti line telepon kami ada kendala, mohon maaf pendengar, bisa menghubungi kembali ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta yang masih kami buka hingga pukul 23 di 0811-7972-7912. Baik, di WhatsApp kita kembali menyapa, ada Ibu Eka. Selamat malam, Ibu Eka, minta diputarkan lagunya 3 Malam dari Lili Suryani. Salam untuk Ibu Tati Munawar, Ibu Titi Dewi, Ibu Anisal, Ibu Sorin, Ibu Uut, Ibu Isna, Ibu Dindin, terus juga Ibu Ria, Ibu Rista, Ibu Ana, Ibu Merpati, Kak Grace, Kak Puja, Pak Parsudi, Pak Susilo, Bu Muji, Ibu Helmi, Ibu Linda, Mama Tiara, Mbak Tia, Ibu Endang, dan lain-lainnya. Terima kasih. Baik, ini kita menyapa kembali ya, bersama dengan Ibu Mujiati di Bogor. Selamat malam, Ibu Mujiati, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Mas Perli.
0: Baik, selamat malam.
1: Tugas, salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Ibu Mujiati sudah berkenan hadir juga bersama kami di Ruang Rindu. Kabar sehat Ibu ya?
1: Sehat selalu Mas Perli.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Begitu, selalu sehat, selalu semangat ya.
0: Amin, terima kasih Ibu Muji.
1: Iya, betul. Baik, tadi Bogor sudah banyak sekali nih sahabat-sahabat yang masuk nih, sekarang ramai banget nih Bogor ya.
0: Di kota hujan Bogor, iya, yang bergabung di program Ruang Rindu.
1: Dari tadi dengarkan kita masuk agak susah di bergantian.
0: Iya, mohon maaf untuk
1: Tuhan
0: kendalanya.
1: Bisa masuk.
0: Terima kasih. Baik, untuk lagu yang bisa
1: Mas
0: kami
1: Perli,
0: putarkan Ibu Mujiati?
1: Lagu lama ya, jadi kalau ingat lagu ini, ingat kakak saya.
0: Baik.
1: Lagunya dari apa ya? Don't Let Me Down, yang dari bukan Biggie, satu lagi siapa tuh?
0: Sebentar,
1: yang ada John Lennon itu.
0: Don't Let Me Down ya, sebentar.
1: Iya, dari aduh tadi udah ingat lupa lagi. Ada Mas Perli.
0: Oke, untuk lagunya.
1: Yang grup John Lennon itu apa ya?
0: Bee Gees.
1: Ada. Oh, bukan The Bee Gees, satu lagi. Aku tadi sudah ingat apa itu.
0: Baik.
1: Lupa. Kalau ada Don't Let Me Down dari aduh, kok jadi ingat lupa ya.
0: Iya, tapi mohon maaf Ibu Mujiati, lagunya belum tersedia, Don't Let Me Down. Mungkin ada lagu lain?
1: Oh. Bolehlah yang apa yang tersedia ajalah dari Mas Perli, apa
0: yang tersedia.
1: Kira-kira.
0: Baik.
1: Yang,
0: aku ya, siapkan satu lagu ya dari Connie Francis dengan You're Gonna Kiss Me, Miss Me.
1: Ya, boleh.
0: Itu dia, boleh. Baik, dikirimkan untuk
1: terima
0: siapa
1: kasih
0: lagunya, sama-sama.
1: Ya, buat sahabat cepat Ruang Rindu yang tadi bergabung, Bu Rista, Bu Dindin, Bu Eka, terus Bu Eti Rustam ya, Bu Eti Rustam, terus Ibu. Aduh, kalau gini suka lupa deh. Pokoknya buat semua aja deh Mas
0: untuk
1: Perli
0: semuanya ya.
1: Iya, untuk semua juga buat Mas Perli. Selalu sehat, selalu semangat.
0: Amin.
1: Salam buat cucu oma di rumah, selalu sehat ya.
0: Terima kasih, Ibu.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Ibu Mujiati di Bogor, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di chat WhatsApp, ada Ibu Saurin di Simpruk. Selamat malam, Ruang Rindu, Ibu Saurin di BSD. Request lagunya Nobody Child by Karen Young. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Eti Rustam, Ibu Rista, Ibu Mujiati, Ibu Titi Dewi, Ibu Eka, Ibu Marani Ciguria, Ibu Merpati, Kak Ana, Kak Puja, Pak Litopan, Bang Rey, Tedinda, dan semua yang monitor. Salam kompak persahabatan. Untuk Bu Ferli, terima kasih dan selamat bertugas. Sehat selalu. Terima kasih untuk Ibu Saurin. Oke, turut menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro 1 Jakarta, ada Pak Ujang di Pandeglang. Lagu Jang ikut saja. Terima kasih Pak Ujang. Memutarkan terbaik tentunya ke ruang dengar Anda. Salam untuk Ibu Saurin, Ibu Yati, Ibu Merpati, Tedinda, Ibu Eka, Ibu Neni, Pak Ali Topan, Bang Alex, Mas Tuni. Dialamatkan masing-masing, semoga sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, amin. Untuk Abang Penyiar, selamat bertugas. Terima kasih Pak Ujang. Oke, menyapa kembali. Selamat malam penyiar Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Kang Din di Bogor Tengah. Selamat malam Kang Din, selamat bergabung di Ruang Rindu ya. Request lagu lawas I'm Sorry My Love dari Victor Wood. Salamnya untuk penyiar yang dan juga untuk semua yang mendengarkan Persatu Jakarta malam ini. Ucapannya salam kenal dari saya di Bogor. Hatur nuhun, sami-sami Kang Din ya. Baik. Ada juga Bang Jos di Raja Wali. Selamat malam Bang Jos, ditunggu requestannya. Oh ini udah ya, dari The Beatles yang judulnya Boleh Apa Saja. Terima kasih Bang Jos, ditunggu untuk lagunya. Baik, di line telepon juga ada Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam Ibu Eti, Ruang Rindu. Iya, selamat malam Ibu Eti. Iya, sepertinya terkendala kembali ataupun di line lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik. Tidak ada ya. Iya, mohon maaf dengar untuk kedua line telepon kami, akan kami pastikan kembali ya ketersediaannya. Oke, di WhatsApp chat a call sudah ada kembali, ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Selamat malam Ibu Titi Dewi, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, Ibu Titi.
2: Ruang Rindu berbagi rindu persatu.
0: Iya, terima kasih Ibu Titi. Izin boleh mengecilkan monitor radionya karena ada feedback kami.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ya sudah ya.
0: Iya, kabar sehat Ibu Titi.
2: Apa kabar Bung Perli?
0: Diberikan kesehatan, terima kasih Ibu Titi. Iya, kabar sehat ya. Baik.
2: Saya request lagu ini ya, tahun 50-an ya kalau tidak salah ya.
0: Baik, untuk lagu yang berjudul?
2: Lagunya Payung Fantasi.
0: Payung Fantasi belum tersedia Ibu, iya. Hanya ada payung hitam kami. Iya, mungkin ada lagu lain.
2: Oh iya.
0: Iya, ada lagu lain yang bisa kami putarkan.
2: Fantasi yang ada.
0: Belum
2: ini
0: tersedia.
2: Ya, Kopral Jono.
0: Ini judul lagu?
2: Iya, judul lagu Kopral Jono tahun 50-an. Ini dinyanyikan oleh Sam Saimun ya, kalau tidak salah. Tahun 50-an itu dia pernah menjadi itu ya, juara bintang radio ya, RRI.
0: Kopral Jono ya, aku pastikan ini ya. Untuk lagunya, ketersediaannya. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya ya. Ibu?
2: Ada ya, Bung Ferry ya.
0: Ada Ibu, dipastikan.
2: Iya, ya, Alhamdulillah. Saya titip salam buat Bu Dindin, Bu Sawerin, Bu Anisal, Bu Eti Rustam, Bu Eka di Tebet, Si Guria, Pak Parsudi. Ya.
0: Ya, lanjut silakan Ibu.
2: Terus, Cik Guria, Pak Haris, Kakak Grace, Kak Puja, untuk semuanya aja ya.
0: Untuk semuanya.
2: Tak terkecuali ya, pendengar Ruang Rindu Pro 1 ya, selamat malam, semoga terhibur. Makasih ya Bung Perli.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Bertugas, semoga sukses.
0: Amin.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Titi Dewi. Baik, dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin request masih kami tunggu ya di kedolan telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Baik, saya membacakan surat panggilan atas nama Suartati Maulina SH sebagai jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Bangun Wirotomo, dulu beralamat di Direktur Utama PT Bangun Daya Persada di Jalan Taman Palem Lestari nomor 19 Blok Z Cengkareng Barat, Jakarta Barat, dan sekarang tidak diketahui di dalam ataupun di luar negeri Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75, yaitu melalui Radio RRI Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat dua. Untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 414 garis miring PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara PT Rafa Jasa Utama Sukses Mandiri sebagai penggugat melawan PT Bangun Daya Persada CS sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Suartati Maulana dan juga Kepala RRI Jakarta. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang menambahkan playlist kami di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1, bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit, udah gitu ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bawa utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya, iya. Hitung aja, Bang, nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Masih di Rumah Rindu, kita akan kembali menyapa ada Ibu Lydia nih yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp call. Halo, selamat malam Ibu Lydia.
1: Rumah Rindu. Rindu.
0: Baik. Apa kabar Ibu Lydia?
1: Aku Bang Lydia tahu, Bang Ferry.
0: Iya, dengan Ibu?
1: Ibu Linda Yanti.
0: Ibu Linda Yanti, mohon maaf Ibu Linda Yanti. Kabar sehat Ibu Linda ya?
1: Sehat. Di sini cuacanya cerah ya.
0: Cerah ya, begitupun di Jakarta. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan Ibu?
1: Lagunya kalau boleh sih Meriam Belina ya.
0: Oke, yang berjudul?
1: Apa aja deh Kak, pokoknya Meriam Belina.
0: Meriam Belina, kalau gitu saya putarkan lagu yang berjudul Jangan Pernah Ragukan.
1: Boleh.
0: Deh, iya, dikirimkan untuk siapa lagi?
1: Kak Ferry yang gemuk itu ya? Kak Ferry yang gemuk itu bukan orangnya?
0: Tidak terlalu, Ibu Linda. Mungkin bisa lihat foto kami di aplikasi RRI Digital.
1: Bukan yang kata kita pertemuan yang kemarin itu bukan Bang Ferry?
0: Iya, mohon maaf. Ibu, bukan saya, Ibu. Itu Bung Andes sepertinya.
1: Oh, Bang Andes. Maaf ya, makasih, salam kenal.
0: Terima kasih, salam kenal Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Linda Yanti. Ya, di line telepon tadi sudah ada yang terhubung. Kami masih tunggu ya di kedua line telepon 021-344-0696 dan 344-1499. Baik, kita akan kembali ke WhatsApp Pro 1 Jakarta. Oke, semoga tidak ada yang tertinggal. Kalau gitu kita menuju Ibu Risa sudah. Baik, ada Mawarji asal Kebumen di Balaraja Tangerang Banten. Selamat malam Indonesia, request Desember Kelabu. Terima kasih, tapi untuk lagunya belum bisa diputar ya, karena memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 70-an. Baik, di line telepon, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Ferly.
0: Iya, selamat malam.
2: Alhamdulillah baru nyambung nih.
0: Alhamdulillah Ibu Eti Rustam, tersambung kita.
2: Ibu Eti Rustam dari Ciracas.
0: Iya, kabar sehat Ibu Eti.
2: 3 kali saya nyambung, gak nyambung-nyambung tuh ke kota.
0: Iya, mohon maaf Ibu Eti ya, ada kendala di telepon kami.
2: Aku kira HP kami.
0: Enggak, bukan Ibu, HP Ibu, tenang saja.
2: Iya. Saya rekod lagu ini Mas Ferly. Ada gak lagu Burung Tantina, Suara Pati Bersaudara?
0: Burung?
2: Kantina
0: ya, baik.
2: Lagu lama itu, aku masih SD.
0: Oke, burung belum tersedia Ibu.
2: Aku enggak, belum tersedia. Lagu Teti Kadi
0: yang berjudul
2: Tak Kusangka Tak Kuduga.
0: Tak Kusangka Tak Kuduga ya.
2: Masuk enggak itu satu volume sama Senandung Rindu, Pulau Seribu, terus lagu Si Kura-Kura. Banyak ada, saya mesti punya kasetnya Mas Ferly.
0: Sampai saat

0: Ini masih tersedia ibu ya?
1: Masih, saya masih punya sampai kaset-kaset lama.
0: Oke.
1: Suamiku dulu senang koleksi lagu-lagu lama. Lagu-lagu Mina lama juga. Ada nggak Mas Ferli?
0: Baik. Iya, Senandung Rindu ada untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa, ibu?
1: Suara Titik Hadi ya.
0: Iya, Senandung Rindu, betul.
1: Tadi buat Bu Titik Dewi, terima kasih salamnya. Uni Linda tadi udah masuk. Bu Saurin, kemarin kita ketemu. Bu Tati Munawar, Bu Rista Seregar, Bu Mudiati, Bu Dindin, Bu Anissa, Cik Guria. Terus satu lagi siapa nih ya? Satu Pak Susilo ya, yang satu bapak-bapaknya itu. Coba siapa lagi ya? Pak Ali Topan, Pak Aris, Bu Yati Suyanto kemarin enggak datang. Bu Nalita. Ya, buat semua-semua buat ini, Mbak Lili Seregar di Cawang, mudah-mudahan monitor. Buat Tete Dinda. Buat Mas Ferli, selamat tugas Mas Ferli ya.
0: Terima kasih banyak Ibu.
1: Alhamdulillah ada ya, Senandung Rindu.
0: Sudah disiapkan untuk lagunya, selepas ini akan kami putarkan.
1: Alhamdulillah, sudah 3 kali mencet baru masuk.
0: Iya, mohon maaf Ibu ya.
1: Iya, salam buat Mas Velo tadi.
0: Iya, baik.
1: Salam buat Mas Andes, kemarin saya ketemu Mas Andes.
0: Sempat berjumpa ya.
1: Iya, menurut kita besok, pertemuan besok kita ketemu ya Mas Ferli.
0: Semoga bisa
1: ya
0: kita dipertemukan Ibu.
1: Salam buat Mbak Binda.
0: Binda Umar, iya.
1: Mas Pak Binda yang acara Jumat pagi ya, acara Halo Jakarta.
0: Betul, Jumat ataupun sore ya untuk Binda Umar.
1: Iya, makasih Mas Ferli.
0: Terima kasih Ibu.
1: Salam
0: terus
1: buat keluarga.
0: Sama-sama, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Eti, kita kembali menyapa di WhatsApp. Sedikit ada Kak Echa Hamid di Bogor. Selamat malam, Kak Echa. Halo, kabar sehat ya? Doa yang sama tentunya. Minta lagunya When I Fall in Love by Nat King Cole ataupun dari Elvis Presley dengan Are You Lonesome Tonight. Spesial untuk Maverly dan juga rekan-rekan selama bertugas. Ini untuk note-nya ya. Acara yang paling ditunggu katanya. Lagu kesukaan Papa Mama dan bisa mengobati rasa rinduku. Terima kasih, Kak Echa. By the way, titip salam ya untuk seseorang yang berdekatan dengan Mas Ferli. Baik, terima kasih Kak Echa Hamid. Sekali lagi berharap masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di malam hari ini. Edisi lagu-lagu mancanegara ataupun Indonesia di era 50 sampai dengan 70-an. Kita flashback cukup jauh pendengar. Di kedua line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak, dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pernah punya uang dari Koes Plus dengan bujangan pendengar. Lagu yang diciptakan oleh Muri, drummer dari Koes Plus yang juga dikenal sebagai salah satu pencipta lagu berbakat di dalam grup. Di mana saat proses rekaman album volume ke-10, Koes Plus masih kurang satu lagu untuk bisa melengkapi album tersebut. Nah, dalam masa istirahat rekaman, Muri mengambil gitar dan menciptakan melodi beserta lirik dasar lagu dari bujangan dalam waktu singkat. Nah, selepas itu Tony Kuswoyo membantu menyempurnakan aransemen dan langsung merekam lagu ini. Dan tak disangka setelah dirilis di tahun 1973 sampai dengan 74 melalui album volume 10, Bujangan justru menjadi salah satu lagu Koes Plus yang paling populer. Baik pendengar, kita masih dalam program Rindu, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Baik, ada Ibu Titi tadi sudah bergabung di WhatsApp call. Kalau gitu dari 0822 9912, ada Fadel di Bogor. Selamat malam Fadel, minta lagu dari Toto dengan Georgie Porgy. Terima kasih untuk requestannya. Juga ada Desi Nicolina, selamat malam Kak Desi, selamat malam Averly Malan juga. Request lagu dari Connie Francis dengan Mr. Love ataupun My Happiness. Terima kasih dan selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih. Oke, juga ada Ibu Iren ya, minta alternatif song yang belum sempat terputar. Baik, terima kasih untuk Ibu Iren, lagu dari Bob Tutupoli, Krisye dan juga Black Brothers. Baik, berdengar masih ada kesempatan bersama kami di Ruang Rindu. Kami tunggu ya di WhatsApp untuk chat di nomor 0811 7972 7912. Kami tunggu di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Itu dia Ismail Marzuki dengan Kopral Jono sebagai lagu penghujung kebersamaan kita pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tentunya saya Ferlijan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, untuk Anda yang sudah merequest lagu Golden Memories favorit Anda, dan juga mohon maaf lagu yang belum sempat terputar di malam hari ini. Kita bisa ketemu setiap hari Senin sampai dengan Jumat dalam program Ruang Rindu pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Ferlijan mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, semesta memberkati.

titip rindu le

104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Fidial Dino dengan salam kendali menjadi kebersamaan kita di Jakarta malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang masih ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda, masih di WhatsApp Pro 1 0811 7972 7912. Bersama dengan saya Ferli Jan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya di Jakarta malam ini.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Zone Cicada with Angel, yang dirilis di tahun 1992. Baik, saudara pendengar, saya membacakan surat panggilan atas nama Suartati Maulana Esa sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 414/PDTG/2026/PN Jakarta Barat memanggil PT Bangun Daya Persada berkedudukan di Jalan Taman Palem Lestari nomor 19 Blok Z, Cengkareng Barat, dan didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 17 tanggal 6 Mei 2014 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana SK nomor AHU strip 09907.40.10.2014. Berikut perubahannya dalam hal ini diwakili oleh Direktur Bangun Wiratomo. Berdasarkan kewenangan anggaran dasar perseroan, alamat sekarang tidak diketahui di dalam dan luar negara Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 PP nomor 9 tahun 75, yaitu melalui radio RRI di Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan kapal RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat satu untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 414/PDTG/2026/PN Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara PT Rafa Jasa Utama Sukses Mandiri sebagai penggugat melawan PT Bangun Daya Persada CS sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Suartati Maulana dan juga Kepala RRI Jakarta.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Mulan Jamila dengan Cinta Mati 3. Share pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store, dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

Di awal kelas filsafat sebuah universitas, ada seorang profesor yang berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya. Ia membawa sebuah toples mayonaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, serta pasir. Mahasiswanya memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang akan profesor itu lakukan dan mencoba menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucap sepatah kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil tersebut ke dalam toples mayonaise, satu persatu. Mahasiswanya pun bingung, namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dulu. Setelah batu-batu itu sampai di leher toples, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Ia bertanya kepada para mahasiswanya, apakah mereka pikir toples tersebut telah penuh? Para mahasiswanya sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-batu yang lebih besar. Profesor lalu mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat pada toples. Ia lalu bertanya lagi kepada mahasiswanya apakah toples itu sudah penuh, dan mahasiswanya kembali sepakat bahwa toples tersebut telah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan dilakukan oleh profesor selanjutnya. Namun mereka masih tidak mengerti kenapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayonaise. Pasir tersebut mengisi setiap ruang yang tersisa pada toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada para mahasiswanya, apakah toples tersebut telah penuh? Dan jawabannya iya, toples tersebut sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples tersebut merupakan analogi untuk kehidupan. Ia menyamakan batu dengan hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan, pasangan, anak-anak, dan semua yang membuat hidup kita lengkap. Ia kemudian membandingkan kerikil dengan hal-hal yang membuat hidup kita nyaman, seperti pekerjaan, rumah, dan mobil. Akhirnya ia menjelaskan bahwa pasir adalah analogi untuk hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Profesor menjelaskan, jika menempatkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka pasti tidak akan ada lagi ruang bagi hal besar yang berharga.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 3 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Wah, kok hari ini tumben gitu ya? Pagi-pagi.
2: Iya.
1: Terdengar dua suara perempuan.
2: Betul. Ya. Kami menjadi pembuka di bulan Juli ini ya, pendengar Pro 1 ya.
1: Eh, tapi kita hari pertama Jumat. Kali ya.
2: Iya, kita pertama kali nih. Bener. Duet ya, Mbak Binda
1: bareng sama Ruli. Tapi gimana jadi morning person?
2: Seru ya.
1: Seru banget ya. Tidur
2: seru
1: aman
2: ya. Tidur aman, kadang enggak tidur daripada kebablasan.
1: Nah itu dia. Tapi yang pasti hari ini kita akan menemani Anda ya di
2: Betul. Kalau tadi pendengar Pro 1 sudah ada pertandingan sebelumnya ya, dari jam 3.30 ya.
1: Betul.
2: Nanti kami juga akan kembali menyajikan tandingan Piala Dunia yang 2026 berikutnya
1: ya,
2: di pukul 06 waktu Indonesia Barat ya.
1: Betul. Namun sebelumnya nanti kami sudah akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 untuk menyiarkan langsung perjalanan di Piala Dunia hari ini. Dan untuk hari ini tentunya wah ini bakal seru banget karena nanti di pukul 06 itu pertandingan antara,
2: sebentar saya bantu cek, karena tadi sebelumnya ada Spanyol versus Portugal.
1: Betul.
2: Ya Binda ya.
1: Iya.
2: Kalau nanti di jam 06 itu ada loh. Sebentar. Ini karena udah 32 besar ya. Jadi negara-negaranya sudah ini enggak sama lagi.
1: Betul,
2: gitu.
1: Ini dia. Untuk hari ini ya di jam 06 itu akan ada Portugal. Ini hari Jumat kan?
2: Jumat.
1: Ya, Portugal versus Kroasia.
2: Oh, benar. Kroasia sama Portugal ya. Kalau tadi loh, oh ya seru sekali nih. Ya, jam 2 Spanyol. Tadi Spanyol sama Austria.
1: Betul.
2: Nah, nanti jam 6 ada Portugal versus Kroasia.
1: Jadi nanti kita nantikan ya. Untuk perjalanan Piala Dunia 2026 nanti kami akan hadirkan sebelum di jam 6 ya.
2: Wow. Spanyol Austria 3-0.
1: Wow.
2: Wow, full time.
1: Itu dia.
2: Kamu Piala Dunia suka enggak, Bin? Pegang siapa?
1: Sebenarnya suka. Saya sih Prancis sebenarnya.
2: Prancis ya.
1: Tapi ya sudah kita melihat saja bagaimana begitu ya. Dari babak yang semakin panas ya.
2: Betul, ini, makin mengerucut ya.
1: Betul.
2: Ke 32 ke 16 ya.
1: Iya.
2: Nah,
1: itu dia.
2: Seru. Nih, saya yakin juga pendengar Pro 1 yang suka bola tapi masih kerja, ada sih kriyep-kriyepnya.
1: Pasti ada.
2: Ya, kriyep-kriyepnya ada. Bahkan mungkin ini jadwal mereka nonton, Bin, sama kayak jadwal kita siaran pagi kayaknya.
1: Benar. Ada yang mungkin oh ya udah nih udah siap-siap, sekalian siap-siap ke kantor gitu.
2: Iya,
1: kan.
2: Benar.
1: Mungkin nonton nanti sampai di tempat aktivitas ya.
2: Oke, baik, kalau Anda juga nonton terus mau update sama kita boleh di 0811 7972 7912,
1: atau juga telepon di 0213444066 3441499.

0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
1: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
2: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
1: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
2: Iya ya Bu ya, wah ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
1: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
2: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
1: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini.
1: Ya, bersama Binda dan Roli, pendengar Pro 1.
0: Yes, sarapan dulu gak sih pagi-pagi?
1: Duh, maunya sih ya. Anda yang punya pintu kemana saja kayaknya bisa gitu sekejap. Bentar ya Bin, kabur.

0: beli sarapan ya.
1: Benar.
0: Kebayang apa pagi ini?
1: Pagi ini sebenarnya sih kangen ada sarapan yang dikangenin kayak bubur MK.
0: Oh. Jadi sebelah kantor kami tuh MK kan Pendengar Pro 1. Terus itu ada tukang bubur yang memang langganannya sejuta umat.
1: Enak tuh.
0: Kayak bubur apa ya bilangnya ya? Bubur Bandung.
1: Iya mungkin ya? Hampir
0: iya sih ya? Hampir karena bubur gitu. Putih sendiri aja udah berasa gitu.
1: Iya betul ya? Itu dia.
0: Jadi gak usah ditambahin si kaldu kuningnya juga udah enak.
1: Udah enak gitu. Kalian sih nasi uduk juga ada. Nasi kuning juga
0: nasi
1: ada.
0: Nasi uduk bawah ya.
1: Iya.
0: Oh iya sih.
1: Bisa di belakang juga ada.
0: Oh.
1: Banyak sih sebenarnya pilihan,
0: ya kan? Cuman jarak aja yang memisahkan ya.
1: Benar itu ya.
0: Ya.
1: Jadi jangan lupa sarapan pagi deh.
0: Mau gerak tapi bentar nih lagi siaran gimana ya? Gitu. Seru-seru banyak mungkin ada yang kangen ini kali Bin, roti tawar sama meses.
1: Iya juga lagi.
0: Ya.
1: Udah lama sih enggak makan itu.
0: Iya ya. Kayak sarapan yang sangat sederhana terus kayak enak deh kayaknya.
1: Kalau di rumah ada, kalau enggak pas lagi di hotel.
0: Oh, gitu kan, bener. Karena biasanya kalau lagi kepengen roti tawar tuh kayak cuman kepengen dua lembar, abis
1: bener.
0: Itu besoknya udah enggak tertarik gitu ya.
1: Iya lagi. Tapi sambil berbagi cerita juga nih yang mau sarapan pagi dan kita juga sebentar lagi mungkin akan bergabung ya.
0: Ya.
1: Dengan Pro3 untuk menyiarkan per hari ini ada pertandingan apa, Rowli?
0: Per hari ini ada pertandingan Portugal melawan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada.
1: Oke.
0: Kita lihat ya, ini pertandingannya akan seseru apa. Karena biasanya Portugal tuh ini maju terus ya.
1: Iya sih.
0: Tapi tidak bisa juga meremehkan Kroasia nih. Kita karena udah nyampe di 32 besar ya kan.
1: Udah semakin panas nih.
0: Semakin panas. Sayangnya tim jagoan saya udah pulang sih, jersinya bagus.
1: Apa sih? Diri
0: Jepang.
1: Apa? Oh,
0: Jepang
1: iya.
0: Jersinya bagus, Bin.
1: Sebenarnya kita menjagokan juga karena kan dari Asia.
0: Benar. Ya kan?
1: Benar. Ya, tapi apa mau dikata ya?
0: Apa mau dikata ya, sudralah ya. Nanti biasanya nih kalau cewek-cewek udah masuk ke 6-4-2 tuh baru
1: pindah
0: heboh.
1: Lagi tuh biasanya ya. Ntar pindah lagi, oh jagoan gue ini nih.
0: Iya abis itu pindah lagi ya. Ya Allah, seru. Menantikan ntar kita nobar deh ya, seru kayaknya ya.
1: Banget, pagi ini ya semangat ya. Dari Jumat ini tentunya. Dan tetap bersama kami ya. Di Jakarta,
0: Jakarta pagi ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, dan hari ini kami tidak menayangkan untuk Mutiara Pagi ya.
1: Iya, karena sebentar lagi kami akan mengajak Anda bergabung dengan program A3 untuk pertandingan Piala Dunia 32 besar nih, pendengar Pro 1 ya. Nanti akan ada Portugal melawan Kroasia di Stadion Toronto. Dan sebelumnya Binda, ini kita mau menyapa Pak Bonar dulu nih.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Bonar. Salam hangat dari ujung timur Manokwari. Wah, pagi-pagi sudah olahraga nih.
0: Sehat nih ya.
1: Manokwari Jakarta beda berapa jam sih?
0: Manokwari 2 jam kalau tidak salah.
1: Iya ya.
0: Di wilayah timur kan?
1: Iya, benar. Berarti udah ini ya, udah mataharinya udah di atas ya.
0: Betul. Kalau tadi sih lihat dari fotonya sih cuacanya cerah ya di sana ya.
1: Iya, apakah memang lagi cerah terus apa gimana nih Pak Bonar nih?
0: Sarapannya apa nih di sana? Nasi kuning kah, papeda kah?
1: Oh benar, gitu ya. Oh benar. Ih, papeda, aku belum pernah coba papeda loh.
0: Oh iya.
1: Iya, katro. Aduh, ya aku.
0: Itu enak banget, terus dimakan pakai kuah kuning ruli.
1: Oh.
0: Pakai kuah ikan kuning gitu kan, terus sambil makan kenyal-kenyal gimana gitu.
1: Oh, teksturnya kayak makan mochi.
0: Tapi lebih versi lembutnya, lebih lembut lagi.
1: Oh,
0: kan. Kayak gitu.
1: Okay,
0: enak lah pokoknya ya.
1: Enak ya, boleh deh nanti kapan-kapan saya coba.
0: Yes, jadi jangan lupa pada sarapan pagi ya.
1: Benar.
0: Hari ini
1: kalau Anda hari ini ada yang ngambil cuti karena anak libur ya.
0: Iya, karena
1: ini udah masa liburan
0: sekolah,
1: ya.
0: Betul.
1: Nih hati-hati nih Bin, kalau misalnya ada yang baru balik gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini dari Karang Tengah mengarah Tomang, ini ada kendaraan truk terbalik di lajur 1 bahu luar atau kiri dan sedang dalam penanganan petugas nih di pukul 5:25 waktu Indonesia Barat tadi.
0: Betul.
1: Mengarah Jakarta ya.
0: Iya, ada informasi juga untuk di ruas tol
1: ya.
0: Di mana informasi ini yang ada masih di ruas tol Jasa Marga, cek dulu deh saldo e-tolnya ya.
1: Oh benar,
0: jangan sampai itu nanti tertinggal gitu kan.
1: Atau tertinggal atau
0: sama ini saldonya.
1: Sama saldonya nggak cukup.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Nah, pernah karena, ya punya pengalaman ya?
1: Pernah tapi nggak di Jakarta Bin.
0: Oh.
1: Waktu itu lagi pulang kampung ke Medan.
0: Uh-huh.
1: Aduh aku nggak tahu ya itu lewat tol mana.
0: Uh-huh.
1: Pokoknya aku dari Toba mau ke Medan itu tolnya panjang banget. Aku nggak menyangka kalau tolnya tuh kayak sekitar 60.000 atau 70.000 gitu. Saldo aku cuma 40.
0: Waduh. Terus akhirnya gimana tuh?
1: Akhirnya aku langsung isi di tempat. Cuman orang Medan kan kesabarannya setipis tisu ya. Jadi tunggu sebentar aja aku udah ditatitut sama truk belakang.
0: Itu dia
1: gitu.
0: Gak enak tuh kalau kayak gitu ya. Jadi coba dicek ya.
1: Jadi pressure gitu.
0: Benar. Informasinya kecelakaan juga ternyata di tol Jagorawi kilometer 48 arah Jakarta di bahu luar atau sebelah kiri. Namun kalau dari informasi sudah selesai ya penanganannya
1: sudah selesai
0: dari
1: ya.
0: Peristiwa kecelakaan di ruas tol Jagorawi.
1: Untuk Anda yang mau ke arah Semarang, mungkin road trip sama anak-anak ya, ini juga ada kecelakaan di Batang Semarang di simpang Gringsing arah Jakarta. Ini melibatkan kendaraan truk tangki dan truk tronton di lajur kiri dan sedang dalam penanganan petugas. Tapi sejauh ini untuk tol dalam kota ini masih tol Jagorawi maaf, ini masih lancar aja nih. Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor. Seru kali ya. Lari pagi di Kebun Raya Bogor ya, Bin.
0: Aduh, udah kebayang sih, itu seger banget.
1: Adem banget ya.
0: Seger udaranya, udaranya seger. Karena saya aja waktu pas kesana sore-sore kayak udah kebayang, aduh kalau pagi ini enak banget sih.
1: Lebih enak ya, lebih fresh.
0: Enak,
1: abis itu makan paginya,
0: mampir ke Surken,
1: bener
0: ya kan? Di situ mau cari dari bacang.
1: Oh, ada
0: soto mi,
1: mie ayam. Aduh, banyak semua ya. Mungkin hari ini ada tujuan yang mau jalan-jalan ke Bogor, boleh tuh mampir-mampir ya.
0: Betul.
1: Jalan-jalan sore kayak Bina tadi bilang tuh seru juga sih.
0: Seru-seru. Sambil berbagi informasi traffic ya, boleh bergabung di 0811-7972-7912
1: atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini bersama Binda dan Roli, pendengar Pro 1.
1: Dan kita akan bergabung ya dengan Pro 3 karena sudah akan menuju ya.
0: Iya. Kepada pertandingan Portugal versus Kroasia di Stadion Toronto, Kanada di pagi hari ini, pendengar Pro 1.
1: Baik, dan selamat menikmati mungkin sambil sarapan pagi.
0: Betul, karena kalau misalnya Anda belum sempat nonton visualnya, Anda juga bisa menikmati saat ini sekarang pakai radio ya. Nonton bola pakai radio seru banget sih.
1: Sambil menemani di perjalanan.
0: Betul
1: ya. Baiklah, kalau begitu mari kita akan bergabung ya dengan program 3 untuk menyiarkan secara langsung ya. Sebelumnya nanti akan ada komentator ya sebelum memulai pertandingan di hari ini, dan nanti tetap setelah pertandingan akan kembali lagi bersama kami ya.
0: Betul,
1: di Jakarta pagi ini.
2: Portugal ranking 8, sementara Kroasia kalau nggak salah ranking 13.
3: Ya.
2: Tapi di Piala Dunia 2026 kali ini kedua negara belum menampilkan potensi terbaiknya, saya ya. Portugal hanya menang sekali waktu itu melawan Uzbekistan dan hanya jadi runner up, sementara Kroasia juga jadi runner up di bawah Inggris. Memang bukan hanya Ronaldo atau Modric-nya saja, tapi organisasi tim ini penting. Bahkan saya sempat mendengar sebuah ulasan, ini Portugal ini tidak bermain sebagai tim. Portugal ini hanya sekumpulan pemain dengan talenta yang kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Sebuah kritik tajam ya.
3: Nama besar tetapi soliditas timnya dipertanyakan di situ.
2: Iya, karena ada banyak apa ya, kekurangan gitu ya ketika dalam bermain. Hal yang paling menonjol adalah bagaimana mereka mengorganisasi serangan mereka. Sepertinya mereka kurang latihan bersama gitu, kurang latihan bareng. Ketika mereka menguasai bola, dalam sebuah pertandingan mereka memang bisa menguasai bola, tapi mereka tidak bisa membuat itu sebagai peluang oper-operan hanya untuk menjaga apa, menjaga penguasaan bola, bukan untuk mengancam lawan.
3: Itu gitu. Bisa terlihat nggak ketika di fase grup Portugal ditahan imbang Kongo, kemudian di akhir laga atau di akhir fase grup ditahan imbang oleh Kolombia, tetapi menang 5-0 atas Uzbekistan. Gimana itu?
2: Iya, dalam pertandingan melawan Kolombia, pertandingan paling terakhir itu, mereka benar-benar seperti dieksploitasi oleh Kolombia. Beruntung memang waktu itu kiper Diogo Costa, melakukan banyak penyelamatan. Itu bisa jadi ya, kalau kita berpikir positif, mungkin Portugal ingin menguji bertahan mereka bagaimana. Tapi sebenarnya pasti fans Portugal deg-degan juga itu ketika melawan Kolombia, dan juga saat melawan Kongo. Dalam dua pertandingan itu mereka agak kesulitan menciptakan peluang. Ketika mereka menciptakan peluang, yang menjadi masalah adalah efektivitas penyelesaian akhir.
3: Itu Portugal.
2: Iya, Portugal.
3: Tapi nama-nama mereka kan ya seperti tadi, pemain bintang, memiliki talenta, kebetulan bermain

0: Pro Asia ini kan sudah memahami betul gaya main Portugal
1: ya.
0: Jadi mungkin kemungkinan Pro Asia bertemu Spanyol nantinya.
1: Wah, di 16 besar ya. Spanyol udah menang 3-0 tadi ini. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi ya. Baik Pak Andi. Kemudian kita ke Maluku Tengah ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan yang mana nih Bu Ayu?
2: Saya tetap jagoan Portugal dong.
1: Portugal.
2: Sama Kroasia ini adalah pertandingan neraka sih buat Portugal.
1: Iya, ini nggak jarang juga yang ngomong ini adalah final. Pertemuan final.
2: Iya, kedua legenda. Di apa namanya, di Kroasia ini kan ada sahabat karibnya Ronaldo juga nih.
1: Iya, pada satu tim di Madrid Madrid ya.
2: Iya, bukan Madrid. Tapi saya berharap sih mereka akan bermain kompak ya, jangan kayak sebelumnya gitu ya. Saya berharap Nuno Fernandes bisa apa namanya mengimbangi kemudian juga yang lainnya gitu ya, jangan egonya sendiri gitu kan, karena persiapannya kan mereka sepertinya kurang ini juga gitu ya, menahan ego masing-masing gitu ya. Dan saya berharap untuk kali ini Portugal versus Kroasia 2-1 untuk Portugal.
1: 2-1 untuk
2: Portugal. Okay. Portugal biar katong damai di Maluku, apa biar katong pawai lah itu.
1: Iya, iya, iya. Gak ada Belanda, makanya Portugal pun jadi ya Bu ya.
2: Iya, makanya habis main katong tetap pawai.
1: Terima kasih sama olahraga Bu Ayu. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Tanjung.
3: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Tanjung. Kalau Anda sendiri, siapa jagoannya nih, Pak?
3: Kalau jagoan saya sih dari dulu tuh Portugal itu ya.
1: Wah.
3: Tapi apa ini, Kroasia nggak boleh dan nggak remeh dong. Kita tidak, kita sebutkanlah nama-nama itu, cuma jaya nanti komentator aja kan. Yang cuma kita dong, ada komentator kita kan, kita sebutkan ini, sok tahu kali jadinya nanti. Kalau skornya Rudi ini imbang ini, 1-1 ini.
1: Imbang, 1-1, di babak 90 menit maksudnya. Jadi harus ada adu penalti dong.
3: Iya, maunya adu penalti berseru kan.
1: Oke.
3: Okay. Lebih berdebar-debar lagi kita dengan penalti ini.
1: Oke.
3: Okay. Oke, untuk teman-teman yang lain ya, untuk Heru, Pak Upi, masuk, ayo masuk. Oke, Rudi.
1: Terima kasih pagi, Pak Tanjung, salam olahraga. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
1: Iya, ada jagoannya siapa ini, Pak?
4: Ya, begini, ini menurut saya begini. Kroasia ini kan tim pertemanan seperti Eropa Timur, seperti ya mudah-mudahan Austria begitu. Jadi lawan Inggris kan kalah 4-2 kan. Jadi lawan pemenang cantik di Portugal ini. Dan Ronaldo akan pensiun dengan ini dengan cetak gol tambah. Jadi sekitar ya Portugal menang mungkin 3-0.
1: Oke. Ya.
4: Bravo Portugal.
1: Baik.
4: Selamat menuju ke Piala Dunia.
1: Ya.
4: Pegang Piala Dunia. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Daniel. Tuh banyak yang jagoin Portugal ini, tapi Bruno-nya harus disiplin, jangan egois. Jadi tengahnya Portugal, Vitinha atau Neves ini yang Anda lihat nanti ini?
5: Iya, dua-duanya ini sama-sama mendapat kritik ya ketika mereka bermain imbang dengan Kolombia ini, Vitinha dan Luka Modric, Vitinha dan
1: How Neves
5: ini terlalu turun ke dalam, turun ke bawah, tapi tidak bisa memberikan bola ke lini depan. Jadi ibaratnya tidak ada umpan progresif begitu Bung Ruh. Jadi umpannya hanya ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Jadi tidak bisa menciptakan peluang, sehingga itu yang mendapat banyak kritik ya. Kenapa Portugal kok mainnya seperti ini? Tidak ada gregetnya gitu. Kurang menggigit. Selain mungkin ada juga yang bilang Ronaldo menjadi beban nih main.
1: Betul. Gitu. Tapi, itu enggak sedikit yang beranggapan kayak begitu itu, Bung Nova.
5: Ronaldonya sendiri tidak mendapat supply, bisa dibilang begitu. Ketika kritik sendiri untuk Ronaldo juga terjadi ketika melakukan pressing ketika kehilangan bola. Jadi ketika Portugal tidak memiliki bola, ada sebuah gerakan Ronaldo yang dianggap tidak baik ketika melakukan pressing, yakni dia tidak melihat di mana posisi center back, dia memilih mengejar bola dan berlari sia-sia ke arah kiper alih-alih untuk menjaga pemain lain dari Kolombia ketika itu.
1: Kroasia itu tim yang sangat baik dalam kolektivitas permainan mereka. Kemudian memiliki barisan pertahanan juga yang cukup solid dan selalu memunculkan

0: menemukan nama-nama baru. Mm-hmm. Baturini, Baturina sekarang. Baturina ini sekarang menjadi sorotan di Kroasia, yeah, dengan nama pemain muda yang baru ini akan menjadi ancaman pertahanan dari Portugal. Nah, tapi melihat Portugal ketika menghadapi Kolombia begitu susahnya menghadapi pertahanan Kolombia. Mm-hmm. Nah, apalagi nanti dipertanyakan menghadapi Kroasia. Yeah.
1: Yeah.
0: Anda melihat bagaimana ini nantinya ini?
1: Saya melihat pertandingan ini mungkin Portugal akan mengambil inisiatif untuk menyerang ya, menguasai bola, dan Kroasia akan memilih untuk bertahan tapi tidak terlalu dalam.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin di area sekitar lapangan
0: 16 meter gitu,
1: tidak
0: ya,
1: sampai ke area kotak penalti, karena akan sangat berbahaya ini dengan kemampuan pemain-pemain Portugal yang ada di lini depan ya, apalagi ada Leao ini.
0: Yeah.
1: Roberto Martinez pasti sudah menyiapkan instruksi tersendiri mengapa ada Leao di.
0: Yeah. Artinya ada perubahan taktik dok ya dari Martinez ya di pertandingan pagi hari ini ya.
1: Bisa jadi kecepatan adalah salah satu yang dipersiapkan oleh Portugal untuk menghadapi Kroasia pada pagi hari ini.
0: Mm-hmm. Tapi Anda melihat secara keseluruhan pertahanan dari Kroasia sendiri bagaimana, terutama di bagian pertahanan sayap mereka ini?
1: Iya. Yeah. 5 gol dari 3 pertandingan bukan kabar bagus buat Kroasia ya, apalagi menjelang menghadapi Portugal. Mereka bisa mencetak gol tapi mereka seperti lupa bertahan. Oh, ini pada pertandingan pagi hari ini Josko Guardiol tidak bermain.
0: Yeah.
1: Posisi bek kiri ditempati oleh Ivan Perisic.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang kita akan lihat nanti bagaimana kontribusi Ivan Perisic yang biasanya kita tahu lebih ke area atau depan. Pada pagi hari ini dia akan bermain di posisi bek kiri.
0: Faktor usia juga dipertanyakan itu, Bung.
1: Ya, ini memang banyak ini. Veteran ya,
0: iya.
1: Perisic, Kovacic dan Luka Modric. Sementara di Portugal ada Ronaldo. Tapi teman-temannya agak
0: masih muda-muda.
1: Iya. Ini mungkin itu dia Rafa Leao akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
0: Artinya jalannya pertandingan nanti ini betul-betul akan menjadi pertarungan di lini tengah mereka keduanya.
1: Iya, bisa jadi seperti
0: itu.
1: Ini dengan 4-2-3-1 dari Portugal dan 4-3-3 dari Kroasia ya. Ini sepertinya kedua kesebelasan sama-sama mencoba untuk
0: mengambil inisiatif.
1: Bermain secara imbang.
0: Oh.
1: Seimbang dalam balance dalam bertahan dan menyerang ini.
0: Tapi Portugal menurut Anda akan lebih mengambil inisiatif untuk
1: lebih menyerang, lebih dulu.
0: Tapi Kroasia tidak akan melakukan low block terlalu dalam di situ ya.
1: Seperti itu.
0: Jadi artinya masih agak di depan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Peran Luka Modric sendiri gimana kalau dengan skema seperti itu?
1: Luka Modric akan didampingi oleh Kovacic pada pagi hari ini. Tentunya dia sebagai umur ya memang sudah 40 tapi kualitas tidak bisa bohong ya.
0: Yeah.
1: Dia punya fisik yang bagus, tetap mungkin tidak akan bekerja keras dengan berlari banyak tetapi akan memanfaatkan pengalaman ya. Akan memanfaatkan kemampuan dia dalam mendistribusikan bola baik, bisa jadi dia akan melakukan umpan panjang untuk line break, memecah lini pertahanan Portugal dengan memberikan bola ke depan kepada Ante Budimir atau Baturina.
0: Yeah.